Berikut kembali kami sampaikan kabar berita untuk kali ini jam 7 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru kembali membuka kesempatan emas bagi para generasi muda berbakat di bidang tarik suara. Ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio Indonesia 2026 secara resmi telah memulai tahapan pelaksanaannya pada bulan Agustus ini. Ajang Bintang Radio ini bukanlah sekedar kompetisi menyanyi biasa, melainkan sebuah institusi pencetak penyanyi top tanah air yang telah bertahan lintas generasi. Kehadirannya di Pekanbaru diharapkan mampu menjadi batu loncatan bagi musisi lokal untuk merambah industri musik yang lebih luas. Terkait pelaksanaan ajang bergengsi Bintang Radio RRI Pekanbaru ini, Cik Tuan Puan, Ketua Panitia menyatakan akan terus berupaya mencari bakat-bakat baru dengan suara yang bagus. Dan untuk menjaring peserta terbaik, pendaftaran tahap pertama sekaligus technical meeting Satker resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Dan calon peserta diimbau untuk segera mendaftarkan diri secara online maupun offline sebelum tenggat waktu tersebut. Setelah masa pendaftaran ditutup, para peserta akan langsung dihadapkan pada tahap kedua, yakni seleksi tingkat Satker. Fase penilaian awal ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 hingga 19 September 2026 untuk menyaring bakat-bakat yang paling menonjol. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Bajo merupakan salah satu kasanah masyarakat Desa Teluk Latak dan Desa Sebau, Negeri Turubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kain tenun Lejo merupakan salah satu jenis kain tenun yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat. Tenun Lejo ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu yang setiap kesempatan selalu digunakan dalam berbagai upacara seremonial seperti pernikahan, hitan, serta penyambutan tamu dan acara pementasan seni budaya. Kain tenun Lejo terbuat dari bahan sutra yang berkualitas tinggi, dengan disulam benang emas yang gemerlap yang menjadikan kain tenun Lejo Bengkalis ini terlihat mewah saat dipakai. Motif tenun Lejo yang terkenal adalah pucuk rebung, sentorak, dan siku awan.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Selamat pagi bagi Anda yang sedang bersiap ke tempat kerja atau yang sedang membuka kedai, yang sedang mengantar anak sekolah, yang sedang berada di perjalanan ataupun yang masih menikmati secangkir kopi di rumah masing-masing. Terima kasih masih tetap bersama kami di Tepa Pagi hari ini. Kita masih banyak membahas tentang ragam seni tradisi Melayu, saudara ya. Dan pagi ini kita akan berlanjut lagi berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat Melayu. Kalau tadi kita mempertanyakan tentang bagaimana anak muda Melayu apakah masih dekat dengan jati dirinya. Nah, berikut ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang tersenyum, tetapi juga bisa menyampaikan nasihat. Apa itu? Ayo ditebak. Gak jauh-jauh ya saudara. Pantun. Kalau dengar kata pantun mungkin yang langsung terbayang adalah empat baris kata dengan rima yang indah. Tetapi pantun sebenarnya bukan sekedar permainan kata saja, saudara. Di dalam pantun ada cara masyarakat Melayu menyampaikan pikiran, ada cara menyampaikan nasihat, ada cara menghormati orang lain, dan ada caranya juga bergurau. Bahkan ada cara menyampaikan perasaan tanpa harus mengatakannya secara langsung. Inilah menariknya pantun, saudara. Pagi ini kita akan melihat pantun bukan sekedar sebagai seni sastra, tapi juga sebagai bagian daripada identitas dan cara berkomunikasi masyarakat Melayu.

0: udah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Bedugun Balai Terbang Talang Mama adalah acara ritual pengobatan kepada si sakit, baik itu yang mengidap penyakit jiwa, kemasukan roh-roh jahat atau keteguran, dan kemasukan setan. Jembalang balai yang dipakai dalam balai terbang berupa balai bersayap yang akan menerbangkan roh-roh jahat yang telah membuat seseorang menderita sakit. Balai ini akan diletakkan di atas kepala bomo dan bomo akan menari dibantu pembantu bomo. Juga menggunakan alat musik yang disebut dengan ketobong yang telah berumur ratusan tahun dan hingga saat ini terus terpelihara.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru dan kita masih membahas tentang pantun ya. Seni berkata yang penuh makna. Karena ini adalah kebiasaan menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang halus ya. Dan pantun adalah salah satu seni berkata-kata, seni untuk menyampaikan pesan ini. Misalnya nih ya saudara, ketika ingin memberikan nasihat kepada seorang nih, jadi daripada mengatakan secara langsung dengan kalimat yang mungkin terasa keras, nah masyarakat Melayu itu dulunya bisa menyampaikannya melalui pantun. Jadi dengan begitu saudara, pesan ini tetap sampai tetapi suasananya tetap adem dan lembut ya kan. Nah ini yang membuat pantun itu menarik saudara. Dan pantun bukan hanya tentang bagaimana kata-kata disusun ya, tapi juga tentang bagaimana perasaan orang yang mendengarnya. Mungkin kalau kita mendengar nasihat orang nih, aduh muak gitu, gimana gitu kan, aduh udah bosan gitu kan. Tapi kalau dengan pantun kayaknya enggak deh. Karena itu pantun sering disebut sebagai seni berkata-kata saudara. Jadi kata-katanya singkat tapi maknanya bisa panjang. Seperti satu pantun ringan pagi ini ya. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di halaman. Indah pantun budaya negeri menjadi warisan sepanjang zaman. Nah, kan cocok kan? Sederhana, tapi pesannya jelas. Jadi pantun itu bukan sekedar hiburan saudara. Jadi pantun bisa menjadi salah satu cara kita menjaga bahasa dan nilai budayanya. Dan pantun ini sudah lama menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Melayu saudara ya. Karena memang sifatnya fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Bahkan dalam percakapan sehari-hari maksud saya. Jadi menariknya pantun juga tidak harus selalu serius. Kadang-kadang juga bisa digunakan untuk mencairkan suasana ya, misalnya ketika suasana sedang terlalu formal, penyair atau MC-nya, pembawa acaranya bisa menyelipkan pantun. Akhirnya pendengar pun tersenyum, ya hadirinnya tersenyum, suasana jadi lebih santai. Itulah kekuatan pantun. Bahasanya indah, pesannya dapat, suasananya pun menjadi hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Inai merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Riau. Nama tarian ini diambil dari nama daun inai yang digunakan oleh orang Melayu untuk pewarna jari tangan laki-laki dan perempuan pada saat akan melaksanakan acara pernikahan. Tari inai dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pakaian tradisional Melayu dengan warna bebas yang biasanya didominasi warna yang cerah. Gerakan-gerakan tari inai terdiri atas gerakan menanam, memetik, mencuci, menggiling, dan menyusun inai yang kemudian dipersembahkan kepada Ma Andam atau juru rias pengantin. Sedangkan musik pengiringnya adalah dua buah gendang dan sebuah gong. Memeriahkan suasana selesai akad nikah dan lebih mempererat persaudaraan antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan serta seluruh kerabat handai taulan, ada satu keunikan yang ditampilkan, yakni pada saat penari sudah selesai menari, penonton meletakkan uang di atas lantai, musik kembali dimainkan, penari pun berputar mengelilingi uang dan melakukan gerakan kayang untuk mengambil uang yang diletakkan di atas lantai. Gerakan ini cukup rumit dan pada masa lalu hanya dilakukan oleh dua lelaki.

0: Baik saudara, kami hentikan sejenak lagu hiburan kita untuk selanjutnya kita update dulu bagaimana informasi cuaca untuk Provinsi Riau sepanjang hari ini. Bersama BMKG Pekanbaru.
1: Hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Dea. Halo Mbak Dea, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 1031 hotspot di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 106 titik, yaitu 66 titik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, 17 titik di Bengkalis, 6 titik di Kota Dumai, 6 titik di Rokan Hilir, 5 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kampar, 1 titik di Kepulauan Meranti, 1 titik di Pelalawan, 1 titik di Rokan Hulu, dan 1 titik di Kabupaten Siak. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
5: Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
6: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
5: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
7: Pengendara bijak, selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
8: Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewa Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
9: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Kalau kita bicara tentang pantun ini memang yang wajib kita tahu adalah dari pantun kita harus belajar satu hal yang penting ya, bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan saudara. Pernahkah Anda melihat ketika musim bullying ya, bully gitu, ketika kata-kata mereka menyakiti dan langsung membuat seseorang itu menjadi jatuh, bahkan bisa sampai ke hal-hal yang paling buruk gitu. Jadi memang kata-kata itu memiliki kekuatan, dan kata-kata juga bisa membuat bahagia, kata-kata juga bisa memberikan semangat, dan kata-kata juga bisa menyakiti. Nah karena itu kita belajar kembali dengan seni berkata-kata. Ya, ini belajar memilih kata, belajar menghormati orang, belajar menyampaikan pendapat dengan santun. Karena nilai-nilai seperti inilah yang membuat budaya Melayu tetap relevan. Jadi saudara, menjaga budaya itu bukan hanya menyimpan benda pusaka saja ya, bukan terkait dengan tradisi adat aja, bukan hanya dengan mengadakan pertunjukan saja, tapi juga menjaga nilai yang hidup di dalam budaya tersebut. Ke Sungai Siak menaiki sampan, air berkilau di waktu petang. Pantun Melayu menjadi warisan, jangan biarkan hilang ditelan zaman mendatang. Dan satu lagi saudara, pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Kalau budaya ingin tetap kasih, kenalkan selalu kepada generasi baru. Jadi, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tepak pagi ini saudara ya, di beranda budaya, yang mana hari ini kita berbincang tentang pantun. Semoga warisan ini memang terlihat sederhana tapi menyimpan banyak nilai, jangan hilang gitu ya. Dan jangan hanya mengatakan budaya harus dilestarikan, tapi bagaimana kita menjadi bagian daripada orang-orang yang melestarikannya. Tetap semangat, tetap santun, tetap bangga dengan budaya Melayu Riau.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
7: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
8: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
9: Maksudnya gimana, Bud?
8: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
7: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
9: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
8: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
10: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.

10 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung di Balai Adat Putri Sulung, Desa Bulunipis, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan masyarakat adat sekaligus mendorong pengakuan terhadap hak tanah ulayat. Musyawarah Adat Kenegerian Bulutipis ini dibuka oleh Bupati Kampar Ahmad Yusar yang didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Miss Harti. Dan kehadiran pimpinan ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya masyarakat adat dalam memperkuat kelembagaan serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adat. Dan pokok-pokok pemikiran musyawarah adat tersebut, saudara, disebutkan bahwa masyarakat adat menghadapi berbagai persoalan terkait penguasaan lahan dan berkurangnya tanah ulayat yang selama ini menjadi bagian dari sumber kehidupan masyarakat. Dan kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi masyarakat adat dalam memperkuat kelembagaan, mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur, serta memperjuangkan kepastian dan perlindungan terhadap wilayah serta hak tanah ulayat masyarakat Kenegerian Bulunipis. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sedapnya ikan goreng.

0: rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Dan terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan masih bersama saya di Tepak Pagi Perompat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Pagi ini kita beralih mengangkat satu persoalan yang dekat sekali dengan kehidupan masyarakat, yaitu kemiskinan, dan bagaimana kita bersama-sama bisa membantu masyarakat keluar dari kondisi ini saudara. Kalau kita coba kita bayangkan lah ya, ada seorang ibu yang setiap hari berjualan makanan kecil, penghasilannya tidak selalu sama. Nah, ketika dagangan ramai, ya bisa membawa uang lebih ya kan. Tapi kalau ketika pembeli sepi, nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa, harus berhitung lagi ya. Dan di sisi lain, saudara ada anak muda yang sebenarnya punya semangat kerja nih, tapi belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ada juga mungkin keluarga yang sudah mendapat bantuan tapi belum memiliki sumber penghasilan yang stabil. Nah, dari sini kita bisa membaca dan melihat bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, ya kan? Nah, bantuan memang penting. Tapi ini terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana bantuan ini menjadi jembatan menuju kemandirian, saudara. Jadi bantuan sosial itu meringankan hari ini, memberdayakan untuk esok, itu yang paling utama. Jadi memang ketika bantuan sosial datang tentu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ketika berada dalam kondisi sulit. Tapi pertanyaannya, bagaimana setelah menerima bantuan ini? Apakah masyarakat tersebut kemudian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan? Atau apakah ada pelatihan keterampilan? Apakah ada akses permodalan? Apakah ada pelaku usaha kecil mendapatkan pendampingan maksud saya? Nah, disinilah konsep pemberdayaan menjadi penting, saudara. Masyarakat tidak hanya dibantu melewati kesulitan hari ini, tapi juga didorong agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam jangka panjang. Jadi, intinya bantuan itu adalah salah satu bagian dari solusi. Tapi, pemberdayaanlah jalan agar masyarakat itu semakin mandiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih melihat persoalan kemiskinan ini ya, saudara, universal, banyak sekali sebenarnya. Dari sisi keterampilan dan kesempatan kerja. Banyak yang punya keterampilan tapi peluangnya gak ada nih. Ada yang punya peluang, keterampilannya gak ada. Jadi agak ribet ya saudara, kadang-kadang bukan karena seorang tidak mau bekerja, bukan pula karena tidak punya semangat, tapi kesempatan yang tersedia belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah karena itulah sebenarnya pelatihan keterampilan menjadi penting. Misalnya nih, pelatihan memasak, menjahit, perbengkelan, pertanian, perikanan, pengolahan hasil kebun ya, pemasaran digital, sampai keterampilan lain yang memang dibutuhkan pasar saat ini. Nah kalau keterampilan kita bertambah, peluang mendapatkan penghasilan juga bisa semakin terbuka saudara. Dan jangan sampai teknologi membuat kita tertinggal. Ini menarik untuk dibicarakan di era sekarang ya saudara. Karena teknologi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan membuka peluang ekonomi. Pedagang kecil sekarang sudah bisa mempromosikan produknya dari lewat media sosial ya. Kalau pelaku UMKM udah bisa menerima pesanan secara daring. Nah, petani dan nelayan juga bisa mendapatkan informasi mengenai harga maupun pasar. Tapi tentu saja kemampuan menggunakan teknologi juga perlu diperkuat. Jadi jangan sampai perkembangan teknologi berjalan cepat, sementara kita yang ingin meningkatkan ekonomi justru belum mendapatkan akses dan pengetahuan yang cukup. Jadi literasi digital juga bagian dari pemberdayaan ekonomi, saudara. Sekarang saatnya UMKM naik kelas. Ini pasti sudah sering kita dengar ya. UMKM naik kelas, keluarga lebih berdaya. Nah, sekarang ini kan UMKM sudah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan ekonomi kita. Jadi dari warung kecil di depan, usaha makanan, kerajinan, jasa, hingga usaha berbasis hasil pertanian dan perikanan. Tapi membuka usaha saja itu belum tentu cukup ya saudara. Jadi para pelaku usaha ini juga perlu memahami bagaimana menghitung modal, menentukan harga jual, memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga, menjaga kualitas produk, memasarkan produk, dan bagaimana mengembangkan usaha secara bertahap. Jadi usaha kecil itu bukan berarti cita-citanya kecil, biar saja bermula dari dapur rumah, kemudian akan berkembang menjadi usaha keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Ya baik, saudara Ci, Tuan dan Puan ya. Pada akhirnya sebenarnya itu pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang beberapa banyak bantuan yang kita berikan, tapi juga tentang berapa banyak kesempatan yang berhasil dibuka. Nah, kesempatan untuk belajar contohnya ya, saudara, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berusaha, dan kesempatan untuk berkembang. Dan khusus kesempatan untuk hidup lebih sejahtera lah. Nah, karena masyarakat yang mandiri itu bukan masyarakat yang tidak pernah membutuhkan bantuan, tapi masyarakat yang sudah mendapatkan dukungan, mampu bangkit, berkembang, dan perlahan berdiri dengan kekuatannya sendiri. Jadi mulai hari ini ya saudara, kita mulai dari lingkungan terdekat lah, dukung usaha kecilnya, hargai pekerjaannya, buka kesempatan, dan berbagi pengetahuan. Dan jangan pernah meremehkan usaha seseorang untuk memperbaiki hidupnya, saudara, sebab perubahan besar seringkali dimulai dari satu kesempatan kecil. Tetap semangat ya, yang sedang berjuang, tetap optimis, dan terus menjadi bagian dari perubahan. Pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Jika bersama saling mengasih, yang sulit pun terasa mampu. Salam sehat, salam semangat, dan salam pemberdayaan masyarakat.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik saudara Cik Turang Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, di mana pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kemerdekaan, pendidikan dan agama. Penghargaan tersebut diserahkan pada rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026 pada Minggu 9 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
4: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
3: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
4: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
5: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Baik saudara, kita masih di Tepak Pagi hari ini. Saya masuk ke segmen informasi dan musik untuk hari ini. Saudara, saya ingin menginformasikan untuk seluruh masyarakat Pekanbaru, Riau dan sekitarnya yang tentunya punya minat memiliki putra-putri, memiliki kemampuan dan bakat bernyanyi, karena Radio Republik Indonesia Pekanbaru secara resmi merilis jadwal lengkap pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026, saudara ya. Untuk tahap pertama adalah pendaftaran dan technical meeting satker ya, dijadwalkan mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Lalu tahap duanya, seleksi tingkat satker, itu jadwalnya 3 sampai 19 September 2026. Tahap 3 ada seleksi tingkat korwil tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Dan tahap 4 itu seleksi tingkat antar korwil, jadwalnya mulai tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026. Dan tahap 5 grand finalnya, jadwal 28 dan 31 Oktober 2026 ya. Dan mengingat batas akhir pendaftaran tahap 1 makin dekat saudara, maka para pemuda-pemudi putra-putri yang berminat ini diimbau untuk segera mendaftar melalui situs https://2/bintangradio.rri.id. Dan informasi lebih lanjut terkait perubahan atau rincian jadwal dapat juga Anda konfirmasi langsung kepada panitia via WhatsApp ya, di nomor 0812-1589-6584 pada saudari Cynthia, dan 0812-7060-5880 bersama saudari Esther. Itu dia saudara, satu informasi untuk kita pahami dan kita ketahui bersama tentang jadwal lengkap tahapan seleksi Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

istimewa nih. Dengan anak cilok matiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

Ya, terima kasih saudara masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru. Kita masih di ragam informasi dan musik ya saudara. Untuk kalau tadi kita sampaikan tentang jadwal lengkap tahapan seleksi bintang radio RRI Pekanbaru 2026. Nah, yang mau tahu syarat lengkapnya apa saja saudara. Nah, ini untuk Anda yang memiliki bakat dan tertarik mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi di Bintang Radio 2026, maka syarat dan ketentuan peserta ajang ini terbuka untuk masyarakat umum selama masih warga negara Indonesia ya. Jadi untuk pria dan wanita itu usianya minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Nah, juga menyertakan bukti identitas diri yang sah ya, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa dan akta kelahirannya atau akta kelahiran maksud kami. Nah, khusus bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, saudara, dan bagi peserta yang nantinya lolos hingga ke tahap grand final diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih aktif. Dan menanggapi untuk tahun ini, maksud saya tahun ini akses pendaftarannya dibuka melalui media sosial. Jadi tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi calon peserta untuk mendaftar. Jadi sesuai dengan konsep digital juga. Jadi setiap peserta yang mendaftar diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @bintangradio.id dan TikTok @bintangradio.id. Peserta juga harus berlangganan, subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia sebagai syarat administrasinya. Dan setelah mengikuti akun-akun resmi tersebut, peserta harus mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi. Video ini harus berformat potret dengan portrait maksud kami dengan durasi maksimal 3 menit menggunakan tagar Bintang Radio 26 Pekanbaru serta menandai akun @bintangradio.id dan @bintangradio.id dan @RRI Pekanbaru. Jadi kembali kami sampaikan untuk memudahkan informasi atau persyaratan terkait persyaratan atau teknis pendaftaran, panitia RRI Pekanbaru juga menyediakan layanan informasi dan calon peserta dapat langsung menghubungi narahubung resmi kepanitiaan yakni Cynthia di 0812 1589 6584 atau Esther di 0812 7060 5880.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Zapin Darah bersama Iyet Bustami ya, Ci Tuan dan Puan, dan masih mengawal aktivitas Anda siang hari ini, masih diragam informasi dan lagu-lagu hiburan masih khusus dari lagu-lagu Melayu saudara. Nah, informasi selanjutnya ya, kami masih hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id ya. Untuk yang berikut ini adalah terkait dengan sosialisasi program keringanan pajak kendaraan. Karena memang masih banyak masyarakat di pedesaan dan wilayah pelosok yang belum mengetahui fasilitas ini saudara. Untuk itulah anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik meminta Bapenda Riau lebih masif mensosialisasikan berbagai program keringanan pajak kendaraan ini saudara ya. Dan informasi ini juga menjadi salah satu tugas RRI kayaknya, supaya masyarakat semua tahu. Karena memang bagi Anda yang tidak melewatkan kesempatan untuk mendengarkan radio, nah inilah gunanya mendengarkan radio, maka sampai apalagi RRI ya saudara, yang dapat dijangkau sampai ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil, mudah-mudahan dapat menyampaikan informasi ini. Jadi bagi Anda masyarakat yang ada di Pekanbaru dan Riau sekitarnya, agar tahu bahwa banyak program-program kemudahan dalam membayar pajak saat ini, dan keringanan ini diberikan kepada masyarakat dan tentunya harus bisa menjangkau ke seluruh lapisan wajib pajak. Nah, salah satu fasilitas yang dinilai belum perlu lebih luas disampaikan adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, termasuk pembayaran tanpa harus menggunakan KTP maupun fotokopi KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Nah, kalau dulu kita bayar, misalnya beli kendaraan dari si A gitu kan, terus mau bayar pajaknya kita harus mencari si A, KTP si A gitu. Sekarang sudah lebih gampang, jadi tidak perlu lagi menggunakan KTP mereka ya saudara. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa tersebar secara merata melalui corong RRI Pekanbaru ya saudara. Saya bangga untuk membacakannya kepada Anda agar Anda tahu semuanya, jadi tidak susah-susah lagi sekarang bayar pajak ya. Dan diingatkan juga ada program pemutihan dan penghapusan denda dan berlangsung selama 1 bulan karena masa berlakunya terbatas. Jadi mudah-mudahan informasi ini sampai hingga ke tingkat desa dan pelosok. Nah, itu dia informasinya, yang lebih lengkap bisa Anda cek langsung di portal resmi kami rri.co.id.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 23606, WhatsApp 0811 76.

0: Terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini, si Cituan dan Puan. Dan kita sudah masuk di sesi tepak siang ya, dan kita masuk ke segmen pemberantasan judi. Kalau Anda masih ingat ya, baru-baru ini kan ada kabar yang menghebohkan seorang dokter. Pada awalnya itu diduga dibunuh, tapi ternyata ujung-ujungnya setelah penyelidikan ternyata bunuh diri, saudara. Bunuh diri dengan cara menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, jadi seakan-akan ada kejahatan gitu. Ternyata dia terjerat judi online. Waduh, sangat disayangkan ya saudara, seorang dokter ternyata bisa terjerat judi online. Tapi jangan kita ambil, kita tidak menghakimi, tetapi kita ambil bagaimana pengaruh judi online ini. Kita ambil gambaran bagaimana pengaruh judi online ini ternyata tidak hanya pada orang-orang yang di bawah kemampuan lah gitu kira-kira ya. Karena memang kalau kita lihat pada dasarnya orang-orang yang menengah ke bawah itu banyak ya yang mencoba peruntungan melalui judi online. Apalagi sekarang lebih gampang, semuanya ada di handphone. Setiap iklan yang masuk itu sudah menawarkan judi itu. Ya awal-awalnya mungkin mencoba cuma sekali, menang nih pertama kali coba langsung menang nih. Nah, inilah yang menggiurkan saudara. Kemudian sedikit aja, lalu ketika kali coba lagi lah, siapa tahu balik modal. Nah, dari sinilah masalahnya berkembang saudara. Jadi uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga malah dipertaruhkan. Uang belanja berkurang, tabungan terkuras. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa terdorong untuk berutang demi mengejar kekalahan. Yang perlu kita pahami, perjudian itu dirancang untuk membuat orang terus bermain. Hati-hati saudara. Jadi jangan pernah mencoba. Ketika menang pasti akan muncul keinginan untuk mencoba lagi. Ketika kalah muncul keinginan untuk mengejar uangnya yang hilang kembali. Akhirnya terbentuklah sebuah lingkaran yang sulit dihentikan. Nah karena itu saudara, jangan tunggu sampai masalah menjadi besar untuk mengatakan saya harus berhenti. Jadi lebih baik berhenti sebelum mencoba.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: FM Suara Budaya Riau.

Pagi ke pemberantasan judi tadi, ini sudah menjadi PR yang mungkin sudah pakai lampu kuning cocoknya saya bilang ya saudara. Karena sudah banyak yang menjadi korban. Karena sekarang memang sudah lebih gampang berada di ruang digital. Karena kita sekarang tidak lepas dari nama handphone. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, Cik, Tuan dan Puan. Dampaknya bukan hanya di dunia maya, tapi juga sampai ke kehidupan nyata, saudara ya. Konflik rumah tangga paling sering terjadi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah paparan perjudian ini menyasar berbagai kelompok masyarakat. Ya, saudara, tidak semua yang muncul di layar handphone kita itu harus kita klik. Jadi kalau menemukan konten-konten yang mengarah pada perjudian, jangan ikut menyebarkan ya. Kalau bisa laporkan, blokir dan tinggalkan, saudara. Pemberantasan judi itu membutuhkan kerjasama kita. Jadi bukan satu pihak aja. Walaupun sebenarnya memang TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, pemerintah daerah, penyelenggara platform digital serta masyarakat, tapi kita semuanya ya, saudara. Kalau Polri itu perannya menegakkan hukum kalau dapat gitu. Tapi kalau kita nggak ikut, tentunya ini akan susah gitu, karena memang kita yang paling berada, paling dekat dengan lingkungan dan kita yang melihat aktivitas-aktivitas yang jata gitu kan. Jadi gunakan saluran pengaduan resmi yang tersedia, kalau melihat ada aktivitas yang mencurigakan ya, dan serahkan penangannya kepada pihak berwenang. Jadi jangan beri ruang untuk judi di rumah kita juga, karena apapun ceritanya itu akan sangat mengganggu. Jadi ketika mereka sedang asik menggunakan internet, boleh menanya, hari ini lihat apa di internet? Atau ada tawaran atau pesan aneh enggak gitu kan? Kalau menemukan iklan perjudian, tahu harus bagaimana kan? Jangan diklik ya gitu. Jadi kita lebih mengajarkan anak tentang kerja keras, menabung, keterampilan, dan mengelola uang. Jadi karena salah satu benteng terkuat menghadapi judi itu adalah keluarga yang mau berbicara dan saling mengingatkan, saudara ya. Jadi kita jadikan aja pesan ini siang ini untuk pengingat kalau cari rezeki itu yang halal gitu, jangan melalui perjudian ya, cari rezeki yang halal, Cik, Tuan dan Puan. Dan pemberantasan judi bukan sekedar persoalan menangkap pelaku atau menutup akses perjudian. Nah, lebih jauh dari situ, karena kalau menutup akses misalnya terus curi-curi gitu kan, susah gitu. Lebih baik kita lindungi keluarga, menjaga generasi muda, menjaga ekonomi masyarakat dan menyelamatkan masa depan kita. TNI, Polri, Komdigi, pemerintah dan masyarakat itu memiliki peran masing-masing, saudara. Tapi semuanya akan lebih kuat kalau kita bergerak bersama. Jadi mulai dari hal yang sederhana ya. Jangan bermain, jangan mengajak, jangan menyebarkan dan jangan mempromosikannya. Ini tanggung jawab kita bersama, saudara. Tetap semangat, tetap produktif dan jangan mudah tergoda dengan janji keuntungan yang datang secara instan. Jauhi judi, jaga keluarga, kuatkan masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah.
4: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
6: Rombat FM, suara budaya Riau.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Cik dan Puan anda bersama kami Pro 4 yang bergambar suara budaya Riham di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Baik Cik dan Puan, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti anda jam istirahat ya. Rengkan lagu-lagu pop Nusantara.

sikap yang dihadirkan. Seharusnya hari ini ada obrolan UMKM, namun narasumber kita atau owner dari salah satu UMKM yang hadir harusnya siang ini berhalangan. Setelah besok akan kembali kami hadirkan obrolan tersebut UMKM. Baik, di tempat pagi tadi bersama rekan saya Bintang Lely Sartika sudah menemani Cirebuam, dan di tempat siang dan sore bersama saya Erick Mansur yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas siang hari ini? Cukup melelahkan ya, tapi tetap semangat karena hari pertama kerja. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-10 ya, di bulan Agustus tahun 2026. Dan tentunya seperti kita ketahui di bulan Agustus ya, jangan lupa untuk baik itu rumah tangga, pertokohan atau kantor juga harus memasang bendera merah putih satu tiang penuh. Baik, mungkin ada yang kelupaan atau barangkali belum sempat memasang, tidak ada salahnya untuk menyemarakan ya hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat harus mengindahkan anjuran dari pemerintah untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh. Baik, sebuah lagu dari Ambon dengan satu lagu yang berjudul Gaya Onde, kita nikmati sebagai awal jumpa kita di acara hiburan dan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Awas bu, awas bu.
3: Kenapa nih dorong-dorong nih?
2: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
3: Iya. Terima kasih ya nak.
4: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Terima kasih teman-teman, Anda bersama kami Pro 4 Air Bergambar Suara Buddha Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi cina buah yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Jadi teman-teman, di mana 55 RW dan 189 RT di Kulim dilantik. Camat meminta layanan masyarakat untuk sepenuhnya kepada aparat yang baru saja dilantik. Sebanyak 55 ketua RT dan 189 ketua RT RW Kecamatan Kulim dilantik oleh di Kota Pekanbaru di Gedung Serbaguna Balai Triwijaya Sabtu malam. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda yang sangat dinantikan oleh warga Kulim. Hal ini disampaikan oleh Camat Kulim Fajri Adha sebelum proses pelantikan dan pengukuhan ketua RT, ketua RW serta pengurus Dasa Wisma. Di acara yang ditunggu-tunggu di seluruh ketua RT dan RW di Kecamatan Kulim Bukit Raya mengundang sekitar 1.000 orang, tapi yang hadir hampir 2.000 orang, apalagi oleh kota hadir, warga tentu sangat antusias. Saat kecamatan ini, Kecamatan Kulim memiliki 55 RW dan 129 RT. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 17 ketua RW dan 66 ketua RT dilantik dan dikukuhkan. Selain itu, terdapat 244 dasa wisma yang turut dikukuhkan pula. Fajri mengakui proses pemilihan ketua RT dan RW berlangsung cukup dinamis di Kecamatan Kulim. Namun, dinamika tersebut justru menunjukkan bahwa jabatan ketua RT dan RW semakin dimiliki warga.
1: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
2: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
1: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
2: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa. Tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak dan kau? De onde eh, banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hei, lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Eh, Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
3: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini

0: update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa. Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
0: Manfaatkan

0: memberikan Anda untuk berkumpul.
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
3: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
1: Kenyataannya Pak, banjir.
4: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan

Pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat, Cirebon pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Menanti kami kemenangan surat azan dan masukkan waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026.

Pukul 12.24 menit waktu di Sebar, tibasannya kami kemarinkan surah azan tanda masuk waktu sholat fardzur untuk ketetapan baru daerah sewaktu dengan yang hari Senin tanggal 10 Agustus 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
6: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
5: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
7: Iya, Dek.
8: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.
9: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Man, man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, man? Tak sedap betul lah, ha?
2: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
1: Eh, man, man, man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, man! Cepat!
2: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
1: Eh, iyalah, man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: berkembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ia iri sora cumaru, ema date mite, ime si porayamo.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayujuriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Erian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, alias sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya, mulu gitu.
2: Kita rindu hujan ya.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Manusia, iya. Kapan ya panas ya? Giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup, grup tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iya. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
0: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya, itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi
1: betul.
0: Muda. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu

0: tangan. Jadi orang Papua tuh lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu. Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya disanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan seperti begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang sifatnya event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah? Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul, sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya?
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak?
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak, nah ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar, seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jadi jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan ya, burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Ya? Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung
1: saja
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya, dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, kan? Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya, terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Artika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14.
2: Abang Pak Pemberita Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Terima kasih Cina Mampuan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi yang boleh mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Perempat Jakarta bersama Marwari di acara Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut dapat diikuti setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik Cirebon, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini setelah beristirahat tadi, kembali rangkaian lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan beserta informasi di mana kita hari ini akan bercerita tentang gaya hidup dalam lagu-lagu hiburan. Di mana kita akan membahas tentang disiplin waktu di segala hal termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bersama saya Irmasi akan menemani Anda hingga sore nanti, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Sebuah lagu dari Anis Gia, Miti-Miti, mengenai pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Tidak membuat sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini. Kita akan berbincang sesaat tentang disiplin waktu di segala hal, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Cidom Buan, di mana? Ya. Siang ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi sangat menentukan kualitas hidup kita, yaitu disiplin waktu. Cidom Buan, ya, pernah tidak merasa sehari ini kurang panjang? Baru bangun tidur, rasanya sudah siang. Baru menyelesaikan suatu pekerjaan, ternyata pekerjaan lain sudah menunggu. Bahkan terkadang kita sudah membuat jadwal, tapi jadwal tinggal jadwal karena kita sendiri yang tidak disiplin menjalankannya. Nah, disinilah pentingnya disiplin waktu. Apa sebenarnya disiplin waktu itu? Disiplin waktu bukan berarti kita harus hidup dengan terburu-buru atau setiap kegiatan harus dilakukan secara kaku. Artinya, disiplin waktu adalah kemampuan untuk menghargai waktu, mengatur kegiatan, dan menjalankan sesuatu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, kalau kita sudah mengatakan akan bangun pukul 5 pagi, ya berusaha untuk bangun pada pukul 5 tersebut. Kalau ada janji pukul 8, jangan baru siap bersiap pukul 8-nya. Nah, kelihatannya sederhana, tapi ini adalah dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah karakter seseorang terbentuk. Jangan berpikir Tuan Nam Buan, disiplin waktu itu hanya diperlukan di kantor saja, sekolah ataupun tempat kita bekerja. Justru disiplin waktu paling baik dimulai dari rumah kita sendiri. Bangun tidur tepat waktu, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, berangkat bekerja ataupun sekolah sesuai jadwal, menyelesaikan pekerjaan rumah, waktu istirahat hingga waktu tidur. Semua itu membutuhkan pengaturan waktu yang tepat. Bahkan hal sederhana pun sekali seperti mengatakan sebentar lagi, tapi akhirnya satu jam berlalu juga bisa menjadi kebiasaan yang membuat kita kehilangan banyak waktu. Mengapa waktu itu harus dihargai? Cituan dan Buan, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Dia akan terus melaju ke depan, bergerak walaupun lambat namun pasti. Uang yang hilang mungkin bisa kita cari kembali, ya. Tapi barang yang rusak mungkin bisa diperbaiki, tapi atau dibeli lagi. Tapi waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ambil kembali. Artinya hari ini hanya datang sekali. Karena itu orang menghargai waktu sebenarnya sedang menghargai kehidupannya sendiri. Jadi kita jangan sampai kita buru-buru menyadari pentingnya waktu setelah kesempatan berlalu. Yang keempat, disiplin waktu adalah bentuk tanggung jawab. Cik Tuan Nam Buan, datang tepat waktu bukan sekedar soal kebiasaan. Tapi waktu merupakan bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, Cik Tuan Nam Buan, ketika kita memiliki janji kepada seseorang, pukul misalnya pukul 9, kemudian kita datang pukul 10 tanpa alasan yang jelas, bukan hanya waktu kita yang terganggu, waktu orang lain juga ikut terbuang. Artinya, begitu juga di tempat kita bekerja. Ketika seseorang terlambat menyelesaikan tugas, pekerjaan orang lain ikut pun tertunda. Jadi, disiplin waktu bukan hanya datang dari diri kita sendiri. Ada orang lain yang mungkin bergantung pada ketepatan waktu kita. Baik, nanti kita akan teruskan bincang-bincang kita tentang disiplin waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di bekerja, di rumah, dan sebagainya. Jangan kemana-mana, acara ini kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saat nanti kami sampaikan kabar berita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Lebih kurang 10 menit ke depan sebelum kita berpisah di acara Gaya Hidup dan lagu-lagu pop Nusantara. Baik, Cina Puan, kita sudah berada di penghujung program Gaya Hidup hari ini. Dimana kita hari ini membicarakan soal disiplin waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima ya, disiplin waktu dalam pekerjaan. Nah, ini sangat penting. Sebab Cina Puan, Tuhan, ya, mulailah dari hal sederhana. Datang sesuai jam kerja, kemudian menyusun daftar pekerjaan, menentukan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan menghindari kebiasaan menunda. Jadi Tuan dan Puan, kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini, mengapa harus selalu ditunda sampai besok? Tertunda, tentu saja ada kondisi tertentu yang membuat pekerjaan tidak bisa diselesaikan sesuai rencana. Tapi yang paling penting adalah komunikasi dan tanggung jawab. Artinya kalau ada kendala, sampaikan, jangan diam sampai pekerjaan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Keenam, disiplin waktu dalam keluarga. Nah, bukan di tempat bekerja saja, tapi di keluarga juga harus dibutuhkan disiplin waktu. Orang tua bisa mengajarkan anak untuk bangun, belajar, bermain, dan beristirahat sesuai waktu. Namun pendidikan disiplin bukan hanya melalui nasihat. Anak lebih mudah belajar dari contoh. Kalau orang tua ingin anaknya tidak terlambat ke sekolah, orang tua juga perlu memberikan contoh bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya sejak malam sebelumnya. Jadi disiplin waktu sebenarnya bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter di dalam keluarga. Yang ketujuh, jangan menjadi budak waktu, tapi kendalikan waktu. Artinya, namun perlu diingat, disiplin bukan berarti kita harus mengisi setiap menit dengan pekerjaan. Tapi kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, beribadah, berolahraga, menikmati hobi dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Jadi, Tuan dan Puan, mengatur waktu bukan berarti bekerja tanpa berhenti. Artinya, justru orang yang pandai mengatur waktu tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, dan kapan harus memberikan waktu untuk dirinya sendiri. Cara sederhana membangun disiplin waktu adalah ada beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin bisa kita mulai hari ini. Yang pertama, tentukan kegiatan yang paling penting. Kedua, buat jadwal sederhana dan realistis. Ketiga, biasakan datang ataupun memulai kegiatan sedikit lebih awal. Keempat, kurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Yang kelima adalah gunakan alarm atau pengingat jika memang diperlukan. Keenam, evaluasi kegiatan kita setiap harinya. Jadi ada enam item yang perlu kita garis bawahi atau menjadikan SOP untuk kita dalam mengisi waktu sehari-hari. Jadwal dan Puan, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan membuat jadwal yang terlalu padat. Berikan waktu ruang untuk hal-hal yang tidak terduga. Disiplin kecil hari ini manfaat besar di kemudian hari. Tuan dan Puan, jangan menunggu menjadi orang sukses baru belajar disiplin. Justru disiplinlah yang membantu seseorang membangun kesuksesan. Mulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian menepati janji, menggunakan waktu istirahat dengan baik, dan jangan membiarkan waktu habis hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Oleh karena itu, perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Encik Tuan dan Puan, yang perlu kita ingat satu hal dalam hidup ini. Waktu adalah titipan yang sama-sama diberikan kepada setiap orang. Yang membedakan bukan berapa banyak waktu yang kita miliki, tapi Encik Tuan dan Puan, bagaimana kita menggunakannya. Jangan sampai hari-hari kita penuhi dengan kalimat, seandainya tadinya saya tidak menunda, lebih baik memulai. Mengatakan hari ini saya akan menggunakan waktu dengan lebih baik. Karena setiap menit yang kita gunakan, Cik Tuan dan Puan, dengan bijak sebenarnya sedang kita investasikan untuk masa depan. Mari kita menghargai waktu, menepati janji, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Baik, Cik Tuan dan Puan, kiranya sampai di sini jumpa kita hari ini di obrolan Gaya Hidup edisi siaran Senin tanggal 10 Agustus 2006. Saya Herman Surmandiri. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan. Semoga tetap sehat, sukses dalam karir.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cirebon Tuan Nembuan. Di mana Pekanbaru merupakan terbaik dua perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah tingkat Provinsi Riau tahun 2026 ini. Encik Tuan Nembuan, pemerintah Kota Pekanbaru menerima piagam penghargaan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2006 sebagai terbaik dua kategori perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman kantor Gubernur Riau pada minggu kemarin. Di kesempatan itu, S.F. Haryanto menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan itu merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi terhadap daerah yang telah berkontribusi banyak pada pembangunan. Dimana hari minggu kemarin, Pemprov memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang telah membuat perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Semua daerah bagus, namun ada yang lebih bagus. Pemerintah Provinsi Riau mengatakan, S.F. Haryanto juga terus mendorong pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan kinerja dan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Jadi Mbuan, demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

Kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai Hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 15.09 waktu Indonesia Barat, baik Cituan dan Buan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yop.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cina Puan, dimanapun Anda saat ini berada. Kembali kita bersama di acara Dandur Juk hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di hari ke-10 di bulan Agustus 2026. Memang perjalanan waktu begitu cepat, walaupun bergerak lambat darun jam namun pasti. Baik, sudah 3 hari tidak bersama saya Eri di acara Dandur Juk hari ini, Senin hingga Kamis kembali bersama saya Eri dan kawan-kawan yang akan menemani Anda di acara Dandur Juk hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gimana? Bung Operator sudah siap? Baik, sebagai pembuka acara Dandur Juk hari ini Senin 10 Agustus 2026, sebuah lagu dari Inul dari sisa masa lalu.

0: Baik, satu nomor lagu dari Inul Daratista, Masa Lalu, mengalami jumpa kita di acara Dangdut Hip hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Gimana Bung Operator, sudah terima? Baik, kita terima Bung Operator. Pernah. Halo Dangdut Yuk,
1: Dangdut 4, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben, hari apa ini ya?
1: Hari Senin.
0: Kalah orang Kampar. Nampaknya yang selalu memenangkan pertarungan Kampar Prawang. Orang Pekanbaru tersisih dia, kayak lagu Rita Sugarto, tersisih.
1: Masih tidur gara-gara panas.
0: Bukan panas ya kan. Sehat udah ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Seri sehat keluarga kan.
0: Alhamdulillah. Baik, apa lagunya hari ini?
1: Lagunya Musibah.
0: Hah?
1: Musibah.
0: Siapa nama Musibah? Siapa penyanyinya?
1: Anita Dahlan.
0: Ada enggak ya?
1: Biasanya ada tuh.
0: Enggak, operator lagi. Operator lagi muda belia nih.
1: Ada operatornya Mas Heri?
0: Hah?
1: Operatornya ada.
0: Operator ada, coba lagi anak muda belia, belum lahir lagu ini Musibah tuh. Yang lain lah enggak ada ya. Pak Ayah nih cari Pak ada.
1: Apa aja lah lagu dari Imam S Arifin aja lah.
0: Ah, ya gampang-gampangnya lah.
1: Sendok garpu.
0: Makan apa? Makan lote.
1: Itu ada tuh mungkin tuh.
0: Itu ada. Makan lo. Tuh,
1: salamnya Mas Heri.
0: Ya.
1: Selamat sekali untuk Mas Heri, sehat selalu keluarga ya, panjangkan umur.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Salam untuk Ucu Amin Ambo ya, untuk Bu Emma, Bu Ros, Bu Ucur, Ibu apa, Mak Cius, Bu Dinar, Bu Adika, Bu Indah.
0: Bunda ini, kata operator apa judulnya tadi katanya?
1: Piring sendok garpu.
0: Isinya apa?
1: Apa?
0: Piring sendok garpu ada isi apa? Apa mie goreng, apa lote, apa mie rebus katanya?
1: Pakai garpu makannya kan?
0: Pakai garpu makan. Garpu yang dimakan isinya. Udah. Oke katanya.
1: Lanjut salamnya Mas Heri.
0: Terus.
1: Terima kasih operator.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga operator juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk Mama Kembar Pak Diarman ya.
0: Ya.
1: Juga di apa Pak Yono, Mas Yono siapa tuh?
0: Mas Pak Diono.
1: Ah. Itu apa Teguh Aryansah ya? Pak Mali, Pak Simpson, Arjuna. Sehat selalu untuk siapa lagi yang tuh Pina Prawang.
0: Tetanggo.
1: Pak Musar, keluarga besar Pak Musar ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kakakku, Pak Kawang, Pak Nela, sama Bang Anasnya, semoga sehat selalu, Pak Yusuf, spesialnya untuk cucu-cucu, anak cucuku aja lah, Mas Heri, semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, murah rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mas Heri.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prawang, Kabupaten Siak yang mengabari jumpa kita di acara Dangdut Yuk. Iya, beralih ke Kampar. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat Pekanbaru.
0: Bu Emma motong orang Kampar. Kemana orang Kampar?
2: Orang Kampar mengurus kebunnya sebentar katanya.
0: Mengurus kebunnya?
2: Iya.
0: Lihat kebun
2: ada
0: gue.
2: Ada jagung, ada cabai
0: katanya. Tuh.
2: Cabainya aneh pula lah dari cabai setan katanya.
0: Iya, benar takut apa setan cabai.
2: Okay. Cabai merah sama cabai hijau.
0: Iya.
2: Rawit itu kita yang tahu ya Mas Heri.
0: Dah, ada satu lagi cabai yang dari ibu tahu. Cabai keriting?
2: Cabai keriting tuh di Jawa tuh, di Pekanbaru enggak ada dong.
0: Iya, cabai merah keriting ada per kilonya sekarang berapa katanya kan itu.
2: Jawanya Mas Heri, cabai Pekanbaru, cabai Sumbar adanya.
0: Oke, sehat Bu Ma? Sehat.
2: Ya, sehat alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Libur 3 hari kan. Jumat, ya, Sabtu, Minggu libur. Ya. Itu 4.
2: Dapat libur sama Kak Bintang dapat sekali waktu tentunya.
0: Iya kan? Lihat ya. Libur 3 hari masuk 4 hari.
2: Iya. Besok di sehat keluarga bagai Mas Heri.
0: Alhamdulillah. Besok be.
2: Operatornya sehat Mas Heri.
0: Ini operator muda belia.
2: Siapa yang muda belia tuh Mas Heri?
0: Operatornya lagi senyum-senyum dia.
2: Ya namanya siapa? Ibu nggak kenal namanya.
0: Namanya Ipan Pratama.
2: Baru pula dia Mas Heri.
0: Ya, baru muda belia dia.
2: Iyalah.
0: Oke, apa lagi Ibu?
2: Bagus lah menggantikan Mas Heri nanti.
0: Apa
2: lah lagu Ibu Emma lagi nih Mas Heri, anak tahu Ibu lagi.
0: Apa tuh?
2: Nanti Mas Heri marah pula.
0: Apa lagunya?
2: Ya rembulan bersinar lagi aja lah.
0: Enggak apa-apa. Operator kalau yang senang tuh senang deh tuh. Yang gampang-gampang jelas.
2: Iya. Biarlah biar senang operator, biar jangan bikin susah aja operator Ibu ya.
0: Iya, apalagi dia masih anak muda ya kan. Oke, langsung siap katanya.
2: Iya, terima kasih Mas operator. Semoga selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Dapat jodohnya nih, ya Allah.
0: Jodoh mana? Ada dua anak ya.
2: Tua, tapi kok masih muda beria kata Mas Heri.
0: Kan tua yang siaran. Siaran dah 58.
2: Ibu doakan pula aja buat tempat jodoh nanti. Jadi apa? Jadi jadi gak baik jadinya deh. Maaf ya Mas operatornya, Ibu gak tahu kata Mas Heri muda beria.
0: Dia separuh-separuh saya. Ya kan, saya dah 58. Baru nanti sudah 30-an.
2: Oh iya. Iyalah Mas Heri.
0: Iya.
2: Karena tua lagi Ibu dari Mas Heri. Ibu 76 bulan Juni.
0: Iya, alhamdulillah ya kan. Masih bisa telepon.
2: Iya, salamnya lagi ya Mas Heri ya.
0: Iya.
2: Salamnya untuk sahabat-sahabat Ibu Emma di udara ya. Salam semua dari Ibu Emma di Rumpai. Insyaallah selalu bahagia selalu. Salam
0: kesehatan
2: dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai.
0: Iya.
2: Istimewanya buat Mas Heri serta keluarga dan buat Mas operator juga serta keluarga. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan insyaallah ditambah rezekinya, berlancar juga aktivitasnya sepanjang hari.
0: Iya.
2: Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Iya.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah lagunya Mas Heri.
0: Oke, Bu. Langsung disiap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emma. Iya, baru dari Perawang sih langsung Rumbai ke Kampar. Halo. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk.
0: Nah kan, langsung ke Kampar.
3: Saya lihat
0: di
3: baru monitor Mas Heri.
0: Baru monitor. Coba pulang ke dari kebun ya.
3: Siapa?
0: Coba Emma cuamin ke kebun itu lihat kebunku penuh dengan. Gih. Men, lagu apa men?
3: Lagunya Tak Disangka-Sangka.
0: Iyo loh.
3: Tak Disangka-Sangka.
0: Tak Disangka di Boduma.
3: Ya, dari Mama Arifin.
0: Tidak disangka tiba di rumah bok lombang. Tidak.
3: Sangka sampai pulang.
0: Iya. Oke, untuk siapa men?
3: Ada lagunya Mas Heri?
0: Ada.
3: Salamnya untuk Mas Heri dan operator lah ya. Salam untuk Bunda Surtini, untuk semua Mas Heri. Capek kali bau ini, baru pulang nih.
0: Oke men.
3: Untuk semuanya lah ya.
0: Ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambar pulang. Sehat selalu. Keluarga saya di Rembyo. Di belakang Cua Am. Halo, dangdut yuk.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cil?
4: Biasa. Kirim bagu, kirim salam. Halo, Bu, Mak.
0: Banyak kok. Ada Imai Saripin, ada Mansur S. Ya, Mak. Boleh ya. Itu siapa lagu?
4: Kirim salam semua. Ya. Masuk S. Kirim salam nih Maya.
0: Ya.
4: Itu lah Maya.
0: Yo.
4: Kirim salam Mas Heri khusus.
0: Siapa?
4: Pak Tong.
0: Mas
4: Ibu. Ibu Emma di Rumbai. Juanin. Asyik di Perampanjang, Atika.
0: Mas
4: Hinda.
0: Wih,
4: Niri di Rumbai. Kirim salam semuanya khusus untuk pelanggan
0: ya. Oke, salam untuk Idar Salon ini, Min.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kaci Kelar Foto bersama Idar Salon di Sigunggung. Halo, dangdut yuk.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk bersama Heri.
0: Tumben maci di copek.
2: Ada orang nganggu nih, kawan datang nganggu-nganggu aja.
0: Nganggu-nganggu aja.
2: Iya, aku aja tegang.
0: Kalau bahasa kamu sih,
2: kalau aku lagi menyiap, tidak usah diganggu ya, aku bilang gitu.
0: Tidak, kalau cuma nganggu, bahasa kampung ke saya tuh oven pakai penawa apa kayu. Dia oven pakai kayu.
2: Iya, aku kalau sedang gabung sama radio itu tidak usah diganggu, tapi orang itu suka ganggu.
0: Iya, mengganggu diriku. Sehat, Kak Yus?
2: Ya, lagunya apalah. Apa nama tuh?
0: Apalah Daya. Aduh, apalah Daya.
2: Lagunya deh. Itu ha, Bukan Jodohku dari Rana Rani.
0: Bukan Jodohku itu. Ya, jalan tak jalan jodoh apa? Bawa orang yang tak jodoh. Di sobu-sobu ya. Aduh, ketawa Kang Lasiman ini enggak jodoh. Orang lah jadi mbah-mbah.
2: Operator.
0: Oh, bukan ketawa operator. Lah jalan enggak jodoh, sobinya enggak boleh orang enggak tahu. Aduh.
2: Halo. Operator ada kan?
0: Bagus Mas, kasih lagu-lagu sisa-sisa cinta Mas, berarti masih ada cinta. Bukan jodoh gue. Siapa yang nyanyi katanya?
2: Rana Rani.
0: Rana Rani?
2: Iya, yang nyanyi itu Rana Rani.
0: Ketawa operator.
2: Itulah, bukan jodoh tuh, bang mandi sobek juga tuh operator.
0: Oke deh, ada lah.
2: Makasih operator tuh baik sama Kak Yusnya.
0: Bukan baiknya ketawa ya, jalan nak jodoh ngapur sesampun. Oke.
2: Iyalah, salamnya buat Jamin. Buat pindah di Perawang, Tengku Adriansa, Pak Mali, Bu Sutini, Bu Derma, Mama Indah, Bu Ros, Bu Yani. Buat semuanya lah. Istimewanya dengan operator sama Eri.
0: Iyalah, bukan jodohku.
2: Bukan jodohku operator.
0: Jodohku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodohku tuh yang jauh di sana. Baik, Cik Mampuan, kita istirahat dulu di rumah Ibu Yus. Satu lagu yang sudah saya siapkan dari Mas Arifin, Piring Sendok Garpu pilihan dari Bunda Aini. Nanti di 2306 kembali kita lanjutkan setelah lagu yang satu ini.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Cino Buan saat ini pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami kembangkan suruhan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktunya pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik, satu maaf lagi ya. Terima singkat pada Halo Dangdut Yuk.
1: Halo Dangdut Perompak selalu di hati.
0: Unisur, apa kabar?
1: Lagi kabar baik kabarnya.
0: Unisur lala unjuri tem nih mau apa timu mas ya. Nggak bisa mau berpantun
1: ya. Ya dosanya pantun ya
0: tuh. Iya cuamin lah menunggu. Mau pantun ya kok itu. Iya.
1: Nyanyinya ri.
0: Apa tuh Unisur?
1: Nyanyinya murah-murah aja lah. Nur Lela lah do.
0: Nurela yang aduh di siap buat gue operator minta Unisur langsung lagunya Sonia.
1: Berapa arah Sonia aja lah melawatan kan?
0: Iya.
1: Nah iyalah, salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya ya. Dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Juga untuk Nena Aska, Vika, Ibu Yusadi, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Atati, Ma Joko, Ocu Amin tadi ya. Abang Sinson, Ibu Dharma ini, Pak Mali, Bunda ini di Perawang, semoga selalu murah rezeki dan panjang umur. Pak Deyanto,
0: ya.
1: Salam untuk kita semuanya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cilompuan, para penggemar musik dangdut, untuk sementara waktu acara dangdut kita hentikan dan selanjutnya kita kemanakan serangan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Dan setelah itu nanti kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua 3 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apa

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Terima kasih Tuan Ambuan, masih bersama kami perempat dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Kita masih di acara Dando Tiki. Oke, sudah ada yang kembali tersambung. Selamat sore untuk sahabat saya, untuk Rangga di Kulim. Apa kabar Rangga? Mas, titip salam ya Mas untuk Mas Amr Saripudin, Arul Rashid, Hocu Musir, Suci, Fardi Umar, Rianto, Yuas, TVRI juga ya Mas ya. Mas Ardi dapat salam nih dari Ardi Pialiang. Udah lama saya gak ketemu Ardi nih. Salam untuk Ardi Pialiang ya. Angga ya. Kemudian juga untuk Beben, Pipi Cendago juga apa kabar. Untuk Yati Murni juga ada pekiriman nih. Semoga Mas Ardi keluarga saya selalu, amin. Oke Rangga, salam untuk keluarga ya. Kemudian saya selalu dan teman-teman yang saat ini mungkin lagi mendengarkan ya. Salam kompak dan Mas Ardi nanti. Dua malam lagi kita kumpul. Oke. Kemudian tuh Ika, apa kabar Kak yang saya lagi mendengarkan di Kulim ya, di Pembatuan, apa kabar? Selamat sore. Untuk Ina dan Ipan yang lagi mendengarkan di Kerinci. Halo Mas Toto, apa kabar yang ada di Kerinci yang lagi monitor insyaallah Kamis depan ya, Mas. Kemudian tuh Vivi, apa kabar Vi yang lagi monitor di daerah Dayun. Mas Heri, jangan lupa ya Mas lagunya kalau bisa dari Rowaldi. Kemudian Pak Rasidi di Marpajar. Bang Simpson gimana Bang? Sehat ya Bang? Mudah-mudahan sehat selalu Bang Simpson. Kemudian untuk keluarga saya yang ada di Rawa Gambut, apa kabar Kang Lasiman? Mudah-mudahan sehat selalu dengan radio gantungnya bersama keluarga ya. Kemudian Yadi dan juga sekembar. Pokoknya keluarga besar saya di Rawa Gambut, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, sudah ada dari Rowaldi operator? Oh iya, seandainya bertemu Tuhan,

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
7: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, biasa kita tulis.

0: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya.
5: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jok? Oh iya. Cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
6: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun. Abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Di ruang puan tamat terasa kita harus berpisah dulu di acara Dangdut Jog hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kiranya saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di Dangdut Jog hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Sebelum pamit, saya kami mohon maaf salah kata, salah ucap, ataupun salah lagu yang belum sempat kami kabulkan hari ini. Insya Allah, besok kembali kita bersama di acara Dangdut Jog dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat sore Cina Puan, kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Encik Tuan Empuan, sebanyak 83 orang ketua rukun tangga atau RT dan ketua RW di Kecamatan Kolim, Kota Pekanbaru menjalani pengukuhan pada Sabtu malam. Mereka menjalani pengukuhan di Gedung Serbaguna Balai Trijaya, Jalan Kaposari, 9 Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kolim. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan langsung para ketua RT dan RW, juga mengukuhkan 244 orang desa Wisma dalam kegiatan tersebut. Dirinya berpesan agar seluruh ketua RT dan RW bisa langsung bertugas selepas menjalani pengukuhan, apalagi keberadaan mereka menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan warga, terutama dalam mendukung program pemerintah kota, terutama yang langsung menyentuh warga. Menurutnya, satu program yang menjadi perhatian adalah 100 juta untuk setiap RW agar program pembangunan berlangsung menyeluruh di Kota Pekanbaru. Anggaran tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat. Mana pihaknya juga mengingatkan agar semua RW bisa berkoordinasi dengan Pemko agar nanti programnya lebih tepat sasaran. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Kampung Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis. Mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Selamat sore Citu Alam Puan. Kembali kita bersama di acara wisata lokal hari ini, edisi acara Senin tanggal 10 Agustus 2006. Dan kita hari ini masih berbincang tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Inhu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Herman Sirasi menemani Anda di acara wisata lokal bersama lagu-lagu pop Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kantor ya, Pak.
3: Tunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
4: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
5: klien, Pak.
2: Ya. Juga sibuk.
5: Terima kasih, Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bayangkan. Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
6: Wah, boleh.
5: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
7: Aku yang mimpin doanya.
5: Boleh?
8: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
7: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
5: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
7: Ya, tapi...
5: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
8: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
5: Gitu dong, udah. Akur.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Tidak Puan, kayaknya rangkaian lagu-lagu pop Melayu terus informasi wisata lokal kami cukup sampai di sini, dan selanjutnya nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat rekan saya Alwar Rashid akan menemani Tidak Puan di Tebak Malam, dan saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di Tebak Siang dan Sore, mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan, selamat berusaha dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih teman-teman bersama kami perempuan yang berkembar suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi teman-teman yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Baik, sebelum kita bergabung dengan program masa itu guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat Al-Quran terjemahan, kemudian kemudian asal maghrib, rangkaian lagu-lagu bernusa Islami kami hadirkan kepada Anda.

0: 12 Gubahan Raja Ali Haji.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ingat, cegah stunting itu penting.

0: Mbak Enjin, teman-teman, bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Bergabung dulu dengan program 1 untuk mengikuti mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya waktu salat pada maghrib. Hari ini masuk nanti pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.
1: Keseharian kita, sehingga keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setidaknya ada 3 kerukunan yang harus kita jaga dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kerukunan antar sesama manusia. Maka oleh sebab itu di dalam Islam ada ajaran

0: Dan tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Persaudaraan sebagai representasi dari makna kata ukhuwah itu sesungguhnya pada mulanya maknanya adalah persamaan. Dari makna persamaan dan keserasian lalu berkembang maknanya kepada makna saling memperhatikan. Sehingga seseorang yang disebut bersaudara adalah orang yang menjalin hubungan rukun yang baik di antara sesama manusia yang dalam tataran praktiknya itu mereka senantiasa menonjolkan sisi kesamaan dan keserasian di antara mereka dan dalam tataran praktiknya mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam ajaran agama Islam diajarkan tentang ukhuwah tersebut ada yang disebut dengan ukhuwah insania, persaudaraan kesemanusiaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah watonia, persaudaraan kesebangsaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah islamia, persaudaraan sama-sama menjalankan ajaran agama Islam. Nah, dalam rangka menjalin kerukunan di antara sesama manusia pun sesungguhnya kita diajarkan ada kerukunan antar umat beragama. Sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang membunuh seorang mukmin maka sesungguhnya sama artinya dia membunuh seluruh manusia. Dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia apapun agamanya maka sama saja dia membunuh seluruh manusia. Maka oleh sebab itu, sekalipun berbeda agama di antara sesama umat manusia, kita diperintahkan untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan harmonis antara Rasulullah dengan Abu Talib, pamannya sendiri yang tidak beragama Islam. Sampai akhir hayatnya Abu Talib menyayangi Rasulullah, Rasul pun luar biasa menyayangi Abu Talib tersebut. Yang kedua, kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal umat beragama tersebut artinya sekalipun mungkin kita sesama umat Islam memiliki mazhab yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi karena Al-Quran kita sama, hadis kita sama, cuman mungkin pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah atau cabang saja yang terjadi perbedaan di antara sesama kita, maka oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Di situ dibutuhkan ada tasamuh atau toleransi di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, kerukunan antar sesama manusia yang harus dijaga itu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang kita amanahkan untuk mengatur urusan umat manusia dalam satu bangsa dan negara, kita beri kepercayaan mereka sambil kemudian kita memberikan pengawasan terhadap mereka agar mereka tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kerukunan yang harus kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita adalah kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Maka itu sebabnya ada pemikiran dari para ulama kontemporer, kalaulah maqasidus syariah tersebut, maksud keberadaan syariah tersebut selama ini selalu dipopulerkan dalam rangka menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kehormatan dan kemaslahatan harta, maka ada poin penting lagi yang harus kita perhatikan, bahwa keberadaan agama Islam tersebut tujuannya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan alam semesta. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kita manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada seluruh malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. maka keberadaan kita di bumi ini, di alam semesta ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah di situ? Khalifah pada ayat tersebut bukan semata maknanya adalah pemimpin, tapi makna yang paling penting adalah pemelihara alam semesta. Itu sebabnya banyak hadis Rasul yang menganjurkan kepada kita untuk peduli dengan keasrian alam. Bahkan sampai Rasul pun mengingatkan pada kita, andaikan besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada bibit pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Kenapa pohon diperintahkan oleh Rasul untuk banyak ditanam? Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ini atau pepohonan ini, ketika dia tumbuh, dia mengeluarkan zat hijau dari batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya. Yang zat hijau pohon itu sesungguhnya mengeluarkan oksigen, dan oksigen dihirup oleh manusia. Ketika manusia telah menghirup oksigen, lalu kemudian membuang karbon dioksidanya atau racun yang ada pada tubuhnya, lalu kemudian dihirup atau dimakan oleh pepohonan tersebut. Sehingga wajar saja kemudian dalam riwayat-riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah bahwa satu di antara amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia nanti adalah menanam pohon. Walaupun dalam hadis itu disebutkan pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Bukan semata pohon itu memang ada di sekitar Rasulullah pada masa dahulu atau di negeri Arab, tetapi memang pohon kurma ini memiliki umur yang cukup panjang, sehingga ketika umurnya panjang tentu akan memberikan nilai manfaat yang panjang pula dan banyak bagi umat manusia dan makhluk Allah yang ada di alam ini. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan lalu istirahat dalam perjalanan tersebut, lalu kemudian Rasul meninggalkan rombongan dari tempat istirahat tersebut disebabkan karena ada hajatnya, lalu kemudian Rasul kembali kepada rombongan tersebut dan dia menemukan ada sarang semut yang dibakar. Maka Rasul bertanya, siapa yang telah membakar sarang semut ini? Sahabat pun menjawab, kami ya Rasul. Maka Rasul pun ketika itu mengatakan, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali menciptakan api. Bayangkan oleh kita ketika ada manusia tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, lalu demi kepentingan ekonominya dia buka lahan kebun yang luas, lalu kemudian dia bakar lahan tersebut, lalu dia tanam pohon sawit ataupun tumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomi. Tapi banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan yang tak bersalah mati. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai khalifatullah fil ar? Maka oleh sebab itu kita harus menjaga hubungan kerukunan antara manusia dengan alam semesta dengan senantiasa memperhatikan hak-hak hewan ataupun hak-hak tumbuh-tumbuhan yang Allah amanahkan kepada kita untuk menjaganya. Yang ketiga, bahwa kerukunan yang harus kita jaga adalah kerukunan antara manusia dengan Allah. Artinya, tugas kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah haruslah menjadi titik sentral perhatian pada kita. Maka ketika Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarahkan hadis Rasul, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka dijabarkan olehnya satu perbuatan baik akan bernilai ibadah, dan kita harus berusaha perbuatan kita bernilai ibadah ketika memenuhi lima syarat. Pertama, orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan baik itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika dia melakukan perbuatan baik didasarkan kepada ilmu yang benar. Yang keempat, ketika melakukan perbuatan baik tersebut dilakukan dengan cara yang benar. Dan yang kelima, ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dia tidak sedang memakan, meminum, ataupun menggunakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil yang haram. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah tiga kerukunan ini bisa kita jaga dengan baik, kerukunan antar sesama manusia, kerukunan manusia dengan alam semesta, kerukunan manusia dengan Tuhannya, maka insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38-40 bersama Korian Koryah Jani Kandra dan Harun Al-Rashid.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, Mas.
0: Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menempatkan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Citarampuan, dah di antara ujian kesabaran di dalam beragama adalah menahan amarah. Mana emosi atau marah? Al-Qazimin Al-Ghazi dalam Islam adalah tanda kekuatan jiwa yang sejati. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan diri saat marah. Islam memuji orang yang menahan amarah dan memaafkan sesama. Di antara meredam amarah, yang pertama membaca ta'awuz minasyaitonir rajim untuk memutus godaan syaitan. Yang kedua, mengubah posisi tubuh. Jika berdiri maka duduk. Jika masih marah maka berbaring. Dan yang ketiga, segera berwudu karena marah berasal dari api yang dapat dipadamkan oleh air. Iza daraba ahadukum falyatawaddo, apabila marah salah seorang di antara kamu maka hendaklah ia berwudu.

Yang terempat keutamaan menahan amarah di dalam Islam disebutkan bukanlah seorang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan perkelahian, tetapi tidak lain adalah orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Imam Al-Munawi berkata, makna di sini orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan dan menundukkan nafsu dirinya ketika itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Arti kuat dalam hadis ini adalah kuat dalam keimanan dan kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya sendiri di jalan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, punya kekuasaan untuk itu, maka Allah Ta'ala memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari matajid yang disukainya. Imam At-Tibi berkata, perbuatan menahan amarah dipuji dalam hadis ini karena menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wal kazimin al ghaiza wal afin anin nas, Allahu hibbul muhsinin. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Panjimanyu Tuan dan Puan, peringatan hari ulang tahun ke 1 Kodam 19 Tuanku Tambusai tahun 2026 pada Senin 10 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pembangunan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa pembentukan Kodam 19 Tuanku Tambusai tidak semata-mata berkaitan dengan penguatan organisasi pertahanan, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan wilayah pertahanan secara menyeluruh. Menurutnya, pembentukan Kodam 19 Tuanku Tambusai merupakan bagian dari rencana rinci wilayah pertahanan Kementerian Pertahanan. Melalui konsep tersebut, berbagai potensi yang dimiliki Riau dan Kepulauan Riau diarahkan agar dikembangkan menjadi kekuatan pertahanan yang mendukung kepentingan nasional. Yang menjelaskan penyiapan wilayah pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup pemanfaatan seluruh potensi yang ada di daerah, mulai dari kondisi geografis, demografi, hingga kondisi sosial masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pertahanan wilayah membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah perlu dipersiapkan dan dikelola sehingga mampu mendukung ketahanan wilayah sekaligus memperkuat pertahanan negara. Esa Varianto menilai keadaan Kodam 19 Tuanku Tambusai memiliki arti strategis bagi Riau dan Kepulauan Riau. Selain menjalankan fungsi pertahanan, kehadiran Kodam juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya rasa aman yang menjadi pondasi bagi aktivitas masyarakat, investasi, dan pembangunan daerah. Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 19 Tuanku Tambusai tahun ini sekaligus menjadi refleksi perjalanan 1 tahun keberadaan Kodam 19 Tuanku Tambusai dalam memperkuat pertahanan wilayah serta membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Setelah demikian kabar berita pukul 19, kabar berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Info lainnya Citono Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu.

0: penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
1: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Ya, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Cinta Rambuan, kita pula bersama di Info Kekhasan Daerah. Ya, ragam suku bangsa, etnis, budaya yang ada di Indonesia. Kali ini saya kutipkan sekilas suku Tidung. Ini adalah kelompok etnis asli yang berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Utara dan wilayah Sabah, Malaysia. Masyarakat suku ini secara historis mengembangkan peradaban pesisir yang kental dengan nuansa Islam dan berakar dari rumpun Dayak. Tinggal di wilayah Tarakan, Malinau, Bulungan, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Sebagian besar populasi juga menetap di Sabah, Malaysia sebagai suku anak negeri. Arti kata Tidung sering merujuk pada orang gunung atau bukit, meski mayoritas hidup di daerah pesisir. Kerajaan Tidung dulu memiliki sistem pemerintahan berdaulat bercorak Islam sebelum terpecah akibat politik kolonial. Pakaian adat, pakaian pengantin khasnya bernama Sina Beranti untuk pria dan Anta Kusuma untuk wanita, yang dominan dengan warna cerah seperti kuning atau orange. Pakaian ini sempat diabadikan pada uang kertas pecahan 75 ribu rupiah.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bos, di sini tempatnya, Bos.
3: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
2: Tapi, Bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
3: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
4: Tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
3: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang
3: cowok. Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Jinten rombongan saudaraku kaum muslimin, pukul 7.35 menit malam untuk Pekan Baru dan daerah yang satu waktu salat fardu insya pula masuk nanti pukul 7.35 menit. Kita masuk kami 37 menit. Saat ini sudah pukul 7.35 menit. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu insya hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Penyemangat harapan, kita lanjutkan lagi sekilas suku Tidung, di mana suku Tidung punya rumah adat yang dikenal dengan sebutan baloi, seperti baloi mayu. Kesenian terkenal dengan tarian tradisional bernama tari Jepen, atau kalau di Melayu Sumatera disebut dengan Zapin. Makanan khas miliki kuliner tradisional unik seperti lawa, yaitu makanan sejenis urap dari mentimun atau rumput laut.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, teman-teman, segera pula kita ikuti drama legenda dengan judul Asal-usul Aksara Jawa.

Dikisahkan pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar.

raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu menyantap manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya.

Suatu hari, di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu bernama Aji Saka, dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari bumi Majethi, akan tetapi ada beberapa yang menyebutkan bahwa dia berasal dari Jambu Dwipa, India. Mereka pun berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Dwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu Aji Saka tertarik untuk menjejakkan kaki di pulau tersebut.

Setibanya mereka di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan terdekat, karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Berangkatlah mereka menuju kerajaan itu.

sampai di pegunungan Kendeng, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat itu, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada sambil berpesan untuk selalu menjaganya, dan jika nanti ada yang memintanya, jangan pernah diserahkan kecuali Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada pun dengan sigap menyanggupinya.

Sesampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Setelah memperkenalkan diri serta berbincang-bincang, Nyai Sengkaren mengetahui

0: Keadaan keduanya juga disenangi oleh warga karena budi pekerti yang santun. Suatu ketika saat berbincang dengan salah satu warga, Aji Saka memuji keadaan negeri Medang Kamulan yang begitu subur dan makmur. Namun hal berbeda nampak dari raut wajah warga tersebut ketika menjawab pertanyaan Aji Saka.
1: Ya, seperti inilah keadaannya Tuan. Akan tetapi, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang kejam. Tempat ini,
2: negeri ini diperintah oleh Prabu Dewata Cengkarna, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap.
0: Aji Saka memahami ketakutan warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang prabu. Tak perlu menunggu waktu lama, Patih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu nampak begitu sepi, tak ada seorang pun di sana. Patih memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Akan tetapi hasilnya nihil, mereka tidak menemukan siapapun.

0: Aji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Semula Nyai Sengkaren melarang Aji Saka. Akan tetapi, dia yakin bahwa sanggup menumpas angkara murka di tempat itu.
1: Bawalah hamba saja, Patih. Hamba kasihan melihat warga tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Hamba Aji Saka, hamba siap dan rela untuk dijadikan santapan sang Prabu.
0: Melihat ketulusan Aji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi, karena Aji Saka memaksa, akhirnya Patih membawanya pergi menuju istana. Kerajaan sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir, apakah warga yang biasa dijadikan santapan telah habis? Dia pun bergumam, jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap, akan dituruti semua permintaannya.

0: saat mereka tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena Patih telah tiba membawakan makanan.
1: Siapa namamu anak muda? Aku dengar dari Patih, engkau siap menjadi santapanku hari ini.
2: Maaf Baginda Prabu Dewata Cengkar yang agung, saya Aji Saka. Sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal. Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa ini.
1: Hanya itu yang kau inginkan? Apa kau serius?

0: mobil saja jika kau mau.
1: Aji Saka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkang memegangi ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkang.

kain itu membentang dari istana melewati perkampungan penduduk, hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah ngarai. Sang Prabu terus melangkah mundur, mengulur kain Ajisaka. Semakin lama semakin jauh, dan tiada habisnya hingga sampai di tebing curam tepi laut selatan. Menyadari keanehan itu, Prabu Dewata Cengkar sangat marah. Dia baru mengetahui niat yang sebenarnya dari Ajisaka, yaitu untuk mengakhiri kekuasaannya atas kerajaan Medang Kamulan. Namun dengan kesaktian Ajisaka, kain yang membentang itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian kain itu disentakkan oleh Ajisaka. Ketika tubuh Prabu Dewata Cengkar terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang ganas. Atas keberhasilan Ajisaka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka menyantap manusia.

0: tanpa sepengetahuan Aji Zaka, Prabu Dewata Cengkar ternyata masih bisa bertahan di dalam lautan. Dengan ilmunya, dia berubah menjadi buaya putih dan menghilang entah kemana. Aji Zaka kini dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Suatu ketika, Prabu Aji Zaka teringat dengan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada.
1: Dora, tolong kau ambilkan keris yang ku titipkan pada Sembada di Pegunungan Kendeng. Tempat kita beristirahat dulu.
2: Baik, Prabu Aji Zaka, hamba laksanakan.
0: Dora akhirnya pergi menemui Sembada

0: Dora menyampaikan pesan Ajisaka untuk mengambil keris pusaka.
1: Sembada, aku diutus Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada?
2: Ada. Akan tetapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu atau orang lain kecuali Prabu Ajisaka sendiri yang datang untuk mengambilnya.
1: Jadi kau tidak mempercayaiku? Aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu.
2: Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaannya.
1: Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Ajisaka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Yeah!

0: Sementara itu di istana Medang Kamulan, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa itu, dan tidak seperti biasanya, Dora pergi begitu lama. Akhirnya Prabu Ajisaka memutuskan pergi menyusul kedua adiknya di pegunungan Kendeng. Selama perjalanan, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dora dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban.
1: Maafkan aku, sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang setia kepadaku.
0: Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Prabu Ajisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Choroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Botongo. Tulisan Ajisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai Aksara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Hey, Bade, Bude, Mas, Mbak, dimanapun berada, kembali kita bersama di program Greget Campur Sari. Kami hadirkan setiap Senin malam Selasa dan jam berdepan hingga pukul 10.30 malam. Untuk malam hari ini, lagu-lagu Campur Sari yang sudah saya sediakan ada STM Sampai Tekane Mati, Bisa Nimung Nyawang, Korban Janji, Rembulan, Anak Lanang, Ikhlas, Ra Iso Ngapusi, Nahan Rindu, Pikir Keri, Terlalu Sayang, Dalan Liane, Esuk Dele, Sore Tempe, Nandurati, Kalih Welasku, Kanggo Riko, Cidro. Itu dia lagu-lagu yang dapat kita nikmati bersama di program Greget Campur Sari malam hari. Saat ini kita nikmati dulu Sadewo Sabar Sinau Bareng.

saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan. Bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan soloro.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Saudara pendengar, Pak D, Budi, Mas, Mbak mendengarkan lagu-lagu Campursari di Greget Campursari pada malam hari ini. Campursari merupakan salah satu jenis musik tradisional Jawa yang masih berkembang dan populer hingga saat ini. Istilah Campursari berasal dari dua kata, yakni campur yang berarti penggabungan dan sari artinya inti sari atau bagian paling berharga.

Secara istilah campur sari dapat diartikan penggabungan antara bagian paling berharga. Sedangkan musik campur sari adalah perpaduan antara beragam instrumen musik seperti flute, keyboard, dan ukulele dengan instrumen pokok dalam ensembel karawitan. Menurut salah satu tokoh musik campur sari dari Yogyakarta, yakni Mantos, campur sari adalah perpaduan instrumen gamelan dan instrumen barat yang juga terkait dengan gabungan tangga nada pentatonis dan diatonis. Musik campur sari berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lantas siapa yang pertama kali memperkenalkan campur sari? Kita kutip sejarahnya, disebutkan campur sari lahir dari ketipitas seniman musik Jawa pada tahun 1950-an yang dipopulerkan melalui siaran radio Republik Indonesia Semarang atau RRI Semarang. Campur sari pertama kali diperkenalkan oleh RM Samsi pada tahun 1953. Kelompok cari campur sari sebesutan RM Samsi secara rutin mengisi siaran di RRI Semarang pada waktu itu. Acara itu berlangsung selama kurun waktu 20 tahun, jadi lama ya, sejak berdiri sampai pertengahan tahun 1970-an. Pihak lain yang mendukung kelahiran campur sari adalah organisasi Uril, Unit Moril atau Jabat Jabang Ajutan Jenderal yang bertugas menghibur pasukan komando di lingkaran tentara Indonesia. Dalam kata tersebut memiliki karawitan dan kelompok musik lain termasuk orkestra keroncong.

Pak D, Budi, Mas, Mbak, siapapun mendengarkan lagu-lagu yang kita nikmati saat ini, campur saat ini ya. Kita juga kutip bagaimana perjalanan perkembangan dari musik campur sari itu sendiri. Melansir dari historia, pihak lain mendukung kelahiran campur sari adalah organisasi Uril tadi. Dua Sindu Sawarno dan Kelipus Pito merupakan dua tokoh campur sari dari Uril. Pada tahun 1955, lagu-lagu langgam Jawa, gaya Jawa dalam musik menjadi populer. Anjarani dari Surakarta menemukan langgam Jawa yang berasal dari gending Jawa, komposisi musik untuk gamelan Jawa yang diiringi oleh alat-alat musik keroncong. Anjarani dikenal dengan lagunya berjudul Yen Ing Tawang Analintang, yang mana lagu-lagu itu tidak pernah terhapus sampai saat ini ya, maksudnya tetap selalu dibawakan dalam lagu-lagu campur sari. Sedangkan penyanyi keroncong Waljina sudah dikenal sebagai Ratu Kembang Kacang. Pada era perkembangan awalnya, campur sari tidak dapat dipisahkan dari pertunjukan musik keroncong. Sayangnya setelah tahun 1965, perkembangan campur sari terasa sangat lambat. Baru masuki tahun 1978, musik campur sari besutan RM Samsi menembus perusahaan rekaman swasta bernama Ira Record Semarang. Agar lebih dikenal secara luas oleh masyarakat, dalam kurun waktu 2 tahun, 1978-1980, kelompok campur sari ini menghasilkan 9 album rekaman. Meskipun telah menembus dapur rekaman pada masa itu dan meluluhkan banyak album rekaman, musik campur sari ternyata belum juga meledak di masyarakat dan penyebarannya masih bersifat lokal. Baru kemudian dilanjutkan era 90-an, campur sari mulai populer pada 90-an di era Mantos dan memperoleh kejayaan pada era Didi Kempot.

Bambangan Cakil, merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan.

Baik, saudara pendengar, cinta rompuan, Mbak, Mas, ya, kita masih menikmati lagu-lagu campur sari. Sari ini buku 9.42 menit ya, sampai nanti pukul 10.30 menit akan dicampur di program Greget Campur Sari. Sambil kita kutipkan sekilas lagi perkembangan dari musik campur sari itu sendiri. Disebutkan perkembangan memasuki era 90-an, kemunculan Mantos membawa perubahan pada musik campur sari yang percaya tenggelam selama hampir 2 dekade. Musisi kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut menghidupkan kembali campur sari dengan menghadirkan format yang berbeda, baik dalam penggunaan instrumen musik walaupun garap musiknya. Mantos masukkan instrumen keyboard dan gitar elektrik yang tidak digunakan dalam campur sari sebelumnya, yang cenderung berirama mirip keroncong. Berkat sentuhan tangan kreatif Mantos, campur sari memperoleh sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Pada 1993, Mantos membentuk kelompok musik campur sari yang diberi nama Campur Sari Gunung Kidul atau CSGK, yang segera merilis album-albumnya. Pada saat merilis album kedua, penjualannya laku keras hingga berhasil menjual 1 juta kaset. Ini ya, dulu kaset ya. Sehingga suksesnya lagu berjudul Nyidam Sari dari album kedua Campur Sari Gunung Kidul atau CSGK tersebut. Tembang campur sari semakin gemari dan digandrungi masyarakat pada waktu itu. Campur sari tidak hanya dikenal secara luas oleh masyarakat lokal Indonesia, tetapi luas lebih dari itu hingga beberapa negara di dunia.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Teman-teman, setelah 2 jam tadi bersama di program Kriket Campur Sari, lagu-lagu Campur Sari, untuk 1 jam berikutnya pula lagu-lagu Nusantara, lagu dari berbagai daerah di Nusantara berirama keroncong atau keroncong Nusantara kembali kami hadirkan pula. Ada Stambul Baju Biru, Tena Maraheng, keroncong Makassar, ada keroncong Batak Inang, Kerinduan, keroncong klasik Dian Piscesa, keroncong Sundari Sukoco Pandanwangi ya. Tak Ingin Sendiri, Retikos Endang, Kasmaran, keroncong Malang Utara, Bunga Mas Samba, keroncong Makassar, Sai Anjumau, keroncong Batak, ada Bola Lemo, keroncong Gontalo.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nggak follow? Gimana ya, follow-nya nggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih nggak tahu kabarnya. Oh my God, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikan yang gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama nggak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Baik, Citarum, teman-teman, terasa sudah pukul 11.30 menit malam. Tersisa waktu setengah jam saja kebersamaan kita di Tepa Malam hari ini. Jelang pukul 12, masih kita nikmati sajian lagu-lagu hiburan berirama keroncong. Untuk tiga nomor lagu terakhir ada Keroncong Batak, Sayin Jamau, Uti Malau. Kemudian ada Keroncong Gorontalo, Buah Lemo. Ditutup nanti kebersamaan kita menyimak bacaan suci Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 69 hingga 73. Dan bersama Kori. Rizky Awi, Kori pemenang Musyawakoh Tilawatil Quran 2026 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singi beberapa waktu yang lalu. Kami undur diri tepat pukul 12 malam.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

terbiasa lupa berpikir tentang awan, bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekadar diperhatikan, bahkan untuk sekadar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya. Lalu pikirkan Tuhan, nikmat yang terlampau banyak membuat manusia terbiasa dengannya hingga mereka lupa menyadarinya. Nikmat kehidupan dari hari ke hari membuat manusia terlalu terbiasa dengannya hingga mereka lupa untuk menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarang. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

Kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah bagi mereka yang memiliki asa dan semangat hidup untuk kehidupan abadi. Bukan hanya meretas mimpi semu di dunia ini. Mereka teguh dalam prinsip dan berjuang menegakkan. Tak perlu takut dan khawatir kehilangan dunia. Karena sekalipun kita begitu, kita tetap akan mengucapkan selamat jalan kepada semua yang masih bertahan. Hilangkan semua resah dan gelisah, cemas dan kesedihan, bergembiralah, karena siapa bisa membangun surganya di dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya di akhirat. Surga adalah di mana hati kita tak lagi gelisah dengan sesuatu selain Allah. Surga adalah di mana kita bisa berbagi bersama dengan sebanyak manusia. Surga adalah di mana kita betul-betul memahami arti cinta dan mencintai. Bangunlah surga dalam diri dan ajaklah keluarga terkasih, tetangga yang baik hati, serta jadilah orang yang bernilai manfaat bagi manusia lain.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita rombongan hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 10 Agustus 2026. Silakan dan jumpai Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, siapkan baru program 4 undur diri dari udara.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan, kembali bersama saya Fardhu Umar menemani di Tepak Pagi bersama Perempat Suara Budaya Riau edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami awali dalam segmen program kami di saat ini, Cik tuan dan puan, pengajian Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 sampai 38 yang dibacakan Yosi Okta dan juga Murna.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk segolongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya." Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah? Bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51-53 yang dibacakan Yosi Okta dan juga Solitilawa Murnah. Masih bersama Perempat Suara Budaya Rio, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan musik Islami. Jelang nanti kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu.

Ya, Enci Tuan dan Tuan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Dua Saham Pahala dan Dosa, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Sumantri Adenin, SAGMH, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Masih kita jelang Tuan dan Puan, hadirkan musik Islami dari Sulis.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan hari ini edisi Selasa ya, hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026 ataupun juga ini bertepatan dengan 27 Syafar 1447 Hijriah, kami hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Insyaallah pendengar, untuk program ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari ya, dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Dan program ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa menyimak program ini ya, siaran kami ini, melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Berharap kami tentu menjumpai Anda saat ini semuanya pendengar dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di jumpa suara kita dalam Mutiara Pagi hari ini ada topik pembahasan khusus yang dapat Anda simak, lalu juga kita ikuti dan kita kembangkan nanti dalam sesi diskusi, yaitu mengenai dua saham, pahala dan dosa. Ya, menarik pembahasan ini. Kita ulas lebih dalam bersama dengan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Dr. Sumatri Adenim SAGMH ya, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah, ini kabar bagaimana, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, kami doakan untuk Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ini dua saham pahala dan dosa, topik pembahasan khusus kita di pagi ini ya, Ustadz Sumantri, yang tentunya nanti pembahasan ini kita akan ulas juga bersama dengan pendengar yang mungkin juga pada kesempatan ini pendengar Pro 1 Anda ingin bergabung nanti pendengar ya, ingin Anda tanyakan berkaitan dengan topik kita khusus di Mutiara Pagi ini, silahkan nanti bergabung. Dan telepon kami buka 0761-25111 atau kami ulangi di 0761-24595. Ya, Anda bisa gunakan nanti lantai telepon 0761-24595 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 Anda bergabung 0811-76-73-991. Kita tentu ingin tahu lebih dalam ya seputar topik khusus kita ini, apa yang dimaksud dua saham pahala dan dosa. Segera kita simak pendengar tausiah ataupun juga pengantar akan segera disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Sumatri Adenim SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah telah membangunkan kita pada pagi hari ini. Dan telah memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita agar selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada hambanya untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Berselawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وبقولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Pemirsa, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemudahan segala urusan kita pada hari ini, indahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan, bersama kita Ibu Ririn, Bu ya.
1: Dengan suci, Ustaz.
2: Ibu suci ya.
1: Ya.
2: Yang telah kesempatan menyamai kami pada pagi yang berbahagia ini.
1: Baik.
2: Hadirin, hadirah, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dan dosa adalah dua hal yang sangat terkait dengan kehidupan manusia. Bahagia dan tidaknya seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat sangat bergantung pada dua hal ini. Amal-amal yang berpahala membuat seorang muslim akan bahagia. Sedangkan amal-amal yang berdosa akan membuatnya menjadi tidak tenang dan mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Besar dan banyaknya pahala yang harus kita raih di dunia ini dan kita bawa untuk kehidupan akhirat kadangkala tidak sebanding dengan kemampuan yang kita miliki dan waktu yang tersedia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala, bahkan ada hal-hal yang bila kita lakukan pahalanya akan tetap kita peroleh meskipun kita sudah tidak melakukannya lagi. Baikkan kita sudah wafat atau tidak memungkinkan lagi melakukan hal itu dengan sebab uzur atau halangan. Sebaliknya, perbuatan yang bernilai dosa juga bisa kita raih dosanya meskipun kita sudah tidak melakukannya lagi. Inilah yang kita sebut dengan saham pahala dan dosa. Ketika seseorang memiliki saham, maka dia akan mendapatkan hasil dari sahamnya itu meskipun ia sudah tidak berusaha. Sama dengan kita bekerja siang dan malam mengumpulkan harta kita dan kita belikan rumah, kita belikan tanah, kita belikan ruko dan lain sebagainya, dan ini akan menjadi masa depan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, paling tidak ada dua amal yang bila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya meskipun kita tidak atau sudah tidak melakukannya lagi. Yang pertama adalah dakwah, atau mengajak manusia kepada kebaikan. Ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas para nabi dan rasul. Karenanya siapa saja yang melaksanakan tugas dakwah akan memperoleh imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni memperoleh pahala amal kebaikan yang dilaksanakan oleh orang yang telah didakwahnya itu. Karena ia menjadi baik dan beramal soleh dengan sebab dakwah disampaikan kepadanya. Hal ini bahkan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dala 'ala khairin falahu misla ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia memperoleh pahala amal yang orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis lain ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melaksanakan ajakan dakwah tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun hanya karena orang yang mendakwahnya akan memperoleh pahala dari amal dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa menyeru kepada petunjuk Allah, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tidak menguranginya demikian itu sesuatu dari pahala mereka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Meskipun demikian, hadis ini tidak boleh kita salah pahami lalu kita hanya mau mengajak orang pada kebaikan tanpa mau melaksanakan kebaikan itu. banyak orang atau orang tua menyuruh anaknya sholat, tapi dia tak mau sholat. Mencegah anaknya jangan merokok, tapi orang tuanya merokok. Dan banyak kita lihat ketika seseorang mengajakkan kepada kebaikan, namun dirinya terbakar seperti lilin. Menerangi orang lain, namun dirinya yang terbakar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala justru amat murka kepada orang-orang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah As-Saff ayat 2-3. Yang sering kita bacakan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ingatlah, dibenci sisi Allah, di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian kebaikan itu diikuti orang, maka kita akan berpahala. Dan ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Namun sebaliknya, jikalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, maka Allah akan marah kepada kita. Yang kedua, yang membuat amal soleh menjadi saham pahala adalah bila amal kebaikan dibiasakan pelaksanaannya. Sehingga seorang muslim tetap mendapatkan pahala dari amal yang sudah biasa dilaksanakannya pada saat ia tidak melaksanakannya. Misalnya, pada saat sakit atau dalam perjalanan. Bila seseorang biasa melaksanakan sholat berjemaah di masjid, dia tentu memperoleh pahala yang sangat besar. 25 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ia sakit atau dalam perjalanan, ia tetap mendapatkan pahalanya. Karena ia tidak melakukan hal itu bukan karena tidak mau, tapi karena ada halangan yang tidak bisa dihindari. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila salah seorang hamba sakit atau berpergian safar, maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu ia sehat atau tidak berpergian. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, "Idza maridul 'abdu wa huwa 'ala ta'ifatin min al-khairin qala Allahu lil malaikati uktubu li 'abdi ajra ma kana ya'malu wa huwa sahihun." Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan suatu kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Catatlah bagi hambaku pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat." Hadis surat Abu Hanifah. Oleh karena itu, suatu kebaikan seharusnya bisa kita laksanakan secara rutin, meskipun hal itu nilainya kecil. Inilah yang lebih disukai Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang amal besar, tapi hanya sekali-sekali saja kita melaksanakannya. Rasulullah s.a.w. sampaikan kepada kita, "Ahabul amal illam wahi'admuhu wa inqol." Amalan-amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang lestari, yang rutin kita lakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita. Manakala seseorang telah melakukan perbuatan yang bernilai pahala, maka Allah sangat menghargai dengan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 160. "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah, wa man ja'a bil abis sayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Quran surah Al-An'am ayat 160. Subhanallah, Allah selalu sayang kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Berbuat baik saja dibalas oleh Allah 10 kali lipat. dan melakukan kejahatan dibalas seimbang dengan itu. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di samping perbuatan yang bisa mendatangkan nilai pahala, manusia juga melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Namun ada dosa-dosa yang bisa diperoleh manusia tidak hanya saat dia melakukannya, tapi juga saat ia sudah tidak melakukannya lagi. Hal ini karena ia melakukan hal-hal yang sangat prinsip atau strategis, bukan sekedar hal yang bersifat teknis. Dosa yang bersifat pribadi akan diperoleh seseorang bila ia melakukannya. Tetapi, bila orang lain terpengaruh, ini hati-hati. Maka orang yang mempengaruhi pun akan mendapatkan dosanya. Inilah yang kita sebut dengan saham dosa. Sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita betul-betul jangan sampai lakukan. Karenanya setiap manusia tidak boleh menganggap remeh persoalan dosa. Sekecil apapun dosa itu. Apalagi bila dosa itu bisa mendatangkan dosa lainnya. Paling tidak ada dua perbuatan yang bisa mendatangkan dosa meskipun seseorang sudah tidak melakukannya lagi. Yang pertama adalah mengajak manusia melakukan perbuatan dosa sehingga orang yang semulanya baik menjadi tidak baik. Orang yang ragu antara baik dengan tidak menjadi tidak baik. Sedangkan orang yang tidak baik bertambah tidak baik sehingga semakin merugikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Waman da'a ila dalalatin kana 'alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ah. La yanqusu dzalika min usamihim syai'a." Barang siapa menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi yang demikian itu sesuatu dari dosa mereka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam kehidupan sekarang yang media informasinya sangat besar pengaruhnya, salah satu hal yang harus diwaspadai oleh seorang Muslim adalah seseorang melakukan perbuatan dosa karena pengaruh media. Sehingga yang mencontohkan dan mempublikasikannya akan ikut mendapatkan dosa. Ini sering ketika kita menyampaikan di media sesuatu berita yang tidak baik, mempengaruhi orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, membuka aurat dan lain sebagainya. Ini akan berimbas kepada diri kita. Bentuk kedua dari amal yang bisa mendatangkan dosa yang baru adalah bila seseorang menyetujui perbuatannya bernilai dosa, sehingga orang lain melakukannya. Bahkan dalam melaksanakan perbuatan bernilai dosa itu, ia merujuk kepada orang yang menyetujuinya. Ini berarti setiap Muslim jangan sampai menyetujui hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Apalagi sampai menyetujui suatu peraturan yang dibuat oleh manusia. Di sini penting bagi anggota MPR, DPR dan DPRD untuk tidak seenaknya menyepakati peraturan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan dosa, apalagi kita seorang muslim dan muslimah.
1: Ya, baik.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Andambu syu'mun 'ala ghairi fa'ili in ayyirahu ubtuli wa in tabahu asima wa in radiya bihi syarakahu." Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kalau dia mencelanya, maka bisa terkena ujian cobaan. Kalau mengunjingnya, dia berdosa. Dan kalau dia menyetujuinya, maka seolah-olah dia ikut melakukannya. Hadis riwayat Az-Zailani.
1: Baik. Baik, Ustaz. Ini pendengar kita di ujung telepon ada yang ingin berpartisipasi tampaknya, Ustaz. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari Ustaz, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang ingin berpartisipasi. Karena mengingat waktu kita ini sangat terbatas, Ustaz, ya. Jadi kita akan mencoba untuk menyapa pendengar di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Bapak?
3: Deddy Labersah.
1: Pak Deddy Labersah, silakan Bapak langsung bersama Ustadz kita.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara meniatkan sesuatu pekerjaan itu untuk ibadah Pak Ustadz? Masalahnya bukan keluarga saja yang menikmati, bahkan kerabat-kerabat kita juga menikmati. Terus yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana cara kita itu meniatkan ataupun ingin mendermakan sedikit harta kita itu untuk membahagiakan orang lain, Pak Ustadz.
1: Mm-hmm.
3: Kalau biasanya kan kalau kita ngasih orang tuh ya udah kasih aja, kayak gitu.
1: Mm-hmm.
3: Yang mana tahu ya Allah lah yang ada di hati kita kan gitu.
1: Mm-hmm.
3: Yang saya tanyakan bagaimana cara meniatkannya gitu, itu sih.
1: Niat kita sebelum bersedekah ini bagaimana begitu ya, agar memang sampai amal ibadah kita. Terima kasih ya Pak Dedi.
3: Oke, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung segera ditanggapi Ustadz, waktu kita ini sangat terbatas, silakan.
2: Baik. Agar bekerja menjadi ibadah yang perlu diperbaiki bukan hanya pekerjaannya, tetapi niat, cara bekerja dan tujuan akhirnya.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama Bapak, jadi sebelum bekerja niatkan, saya bekerja karena Allah untuk mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan manfaat kepada orang lain yang menjalankan amanah yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Pekerjaan yang sama bisa bernilai biasa saja atau menjadi ibadah. Tergantung niatnya. Pastikan yang pertama pekerjaan itu halal. Bekerja menjadi ibadah apabila pekerjaannya halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Bukan hanya jenis pekerjaannya saja, tetapi juga prosesnya. Tidak menipu, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang lain, tidak memasukkan laporan, tidak melakukan kecurangan, tidak menerima sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian tunaikan pekerjaan sebagai amanah. Kalau sudah menerima tugas dan mendapatkan upah, maka ada amanah yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innamaha ya'murukum an tuwaddu ummanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Nanti boleh dibuka dalam Al-Quran Nukarim.
1: Yeah.
2: Jadi, datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas dan tidak bermalas-malasan juga bagian dari ibadah. Jika bekerja sebagai jalan memberi manfaat. Semakin besar manfaat yang diberikan, semakin besar peluang pekerjaan tersebut menjadi amal soleh. Contoh guru, mendidik dan mencerdaskan. Dosen menyebarkan ilmu. Pedagang, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan jujur. Pegawai, memberikan pelayanan dengan baik. Pengurus lembaga, menjaga amanah masyarakat. Orang tua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi, manusia yang paling cintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian, sedekah juga merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sedikit. Ahabul amal illa ma adhmuhu wa in qal. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang lestari meskipun sedikit. Bahkan dalam surah Al-Imran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kata Allah, allazi nayunfiku nakisarra iwadarra, yaitu orang-orang yang berimpak di waktu sempit maupun di waktu lapang. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan yang bernilai takwa, maka ia akan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi, walaupun hanya sedikit. Walaupun di waktu yang sempit kita melakukan amalan rutin ini.
1: Yeah.
2: Mungkin bermanfaat bagi kita, para pendengar, yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, baik Ustadz. Terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, Ustadz. Ya, ini mengingat waktu kita sangat terbatas, ada 1,5 menit yang tersisa, Ustadz. Mungkin sekaligus ini penutup dari Ustadz, pesan apa yang sekiranya dapat disampaikan untuk seluruh pendengar kita. Singkat saja, Ustadz. Silakan.
2: Dari urian di atas yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan betapa peluang untuk mendapatkan pahala dan dosa yang sebanyak-banyaknya itu begitu terbuka lebar. Sekarang persoalannya terletak pada kita, apakah kita ingin memperbanyak dosa atau memperbanyak pahala. Kalau kita ingin memperbanyak dosa, maka kita akan rugi. Kalau kita memperbanyak pahala, insya Allah akan menjadi saham bagi kita, walaupun ketika kita sudah tak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan sakit atau uzur, dan bahkan kita meninggal dunia. Maka hal yang harus kita lakukan adalah berbenah diri, memperbaiki diri, selalu menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Terima kasih, Bu.
1: Baik.
2: Ini yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz yang sudah bersama kami di Mutiara pagi hari ini. Semoga kita di lain waktu dapat bersua kembali dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pendengar Pro 1, demikian dari kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ustaz Dr. Sumantri Adenim SAG MH, ya, dua saham pahala dan dosa. Topik khusus yang sudah kita simak di Mutiara pagi hari ini, semoga setiap ilmu yang kita dengarkan tadi itu tidak berhenti sebagai pengetahuan saja pendengar ya, tetapi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan untuk pendengar kita yang bergabung langsung. Tadi ada Pak Dedi dan juga kami mohon maaf untuk atensi dari pendengar lain tidak dapat kami sapa seluruhnya. Waktu kita sangat terbatas di program ini. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan menyimak Mutiara Pagi setiap hari kami hadirkan. Tentunya disiarkan langsung dari Pro 1, dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Saya Suci Raslia pamit dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Jitwa dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Mar. Pelaksana tugas Plt Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal itu disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di Riau Senin 10 Agustus 2026. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi. Terlebih, sejumlah provinsi tetangga Riau juga telah mengalami kebakaran dalam skala cukup besar. Menurutnya, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah terjadi sekitar 15.600 titik kebakaran di sejumlah kabupaten Riau. Titik terbanyak di sebuah tersebut berada di Kabupaten Bengkalis dan juga Pelalawan. Meski demikian, SF Haryanto menyampaikan apresiasi ke seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, hingga dunia usaha. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, Encik, Tuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Encik, Tuan dan Puan? Kembali menemani di Beranda Budaya. Di saat ini, bagaimana kita mengenal budaya Melayu Riau menjadi jati diri di tengah zaman saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, Encik, Tuan dan Puan. Nah, pagi ini tentunya semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Cik Tua dan Puan, ya. Karena memang ruang di hari ini Beranda Budaya, bagaimana kita lebih dekat mengenal kekayaan budaya yang tumbuh dan juga berkembang di tanah Melayu, khususnya di Provinsi Riau.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu, kalau kita berbicara tentang budaya Melayu Riau, tentu pembahasannya sangat luas, Cik Tuan dan Puan. Ada bahasa, ada adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, kuliner, ada juga arsitektur, permainan rakyat, hingga berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cik Tuan dan Puan, pergi ke pasar membeli selasi, singgah sebentar membeli delima. Budaya Melayu tetaplah kasih, warisan leluhur sepanjang masa.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Propat FM, suara budaya.